Masih di 95,2 FM Perdua Los Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Benny Blanco featuring BTS and Snoop Dogg, ada Bad Decisions. Udah jam 7:30 pagi teman Perdua ya. Gimana suasananya di tempat kalian? Kayaknya udah banyak yang mulai aktivitas nih. Ada yang lagi di perjalanan, ada yang baru sampai kantor, kampus, atau tempat kerja. Dan ada juga yang mungkin baru benar-benar melek setelah cangkir kopi pertama pagi ini. Yang penting hari ini masih panjang dan masih banyak kesempatan untuk membuat jadi lebih baik ya. Jadi buat teman Perdua yang lagi ngejar target, ngurus pelanggan, belajar, atau sekedar memulai rutinitas pagi, semoga semuanya dimudahkan dan diberi kelancaran. Dan nanti di pukul 8 kita di Spada ya. Selamat pagi teman Perdua. Kita bakal ngobrol sama teman-teman yang lagi magang nih di RRI Los Mawai. Siapa aja? Nanti kita lihat.

Masih di 95,2 FM Pro 28 Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Jungkook, Euphoria. Jungkook bener gak sih bilangnya? Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya udah mulai, udah hampir jam 8 ini ya. Biasanya jam segini tuh ritme hari udah mulai terbentuk. Yang berangkat kerja mungkin udah sampai di tujuan, yang punya usaha udah mulai melayani pelanggan, dan yang kuliah atau sekolah mungkin udah masuk ke aktivitas pertama hari ini. Dan aku Marley bakal tetap temanin teman Pro 2 ya, sampai di jam 10 nanti. Jadi tetap fokus saja dengan aktivitasnya. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol barengan Lutfi dan Rafiki ya, dari Politeknik Negeri Lok Semawi. Santai-santai aja kalian, belum mulai. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, masih di 95,2 FM Pro 2 Halo Semawi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di pada hari ini ya. Selamat pagi teman Pro 2, dan pagi ini sudah bergabung dengan kita ada Rifki dan Lutfi. Senyap kali ku tengok.
2: Belum makan nih.
0: Hah?
2: Belum makan sepagi.
0: Baru mau ku tanya, udah langsung dibilang belum makan. Lutfi udah makan?
3: Belum.
0: Aduh, kayak mana nih? Sanggup ya? Ngomong sanggup kan?
3: Sanggup
0: ya? Mikir-mikir?
3: Mikir sanggup.
0: Oh, emang biasa gak sarapan atau gimana?
3: Emang udah kebiasaan.
0: Oke, pantes mukanya kayak orang baru kena ghosting ya. Oke, Rifki dan Lutfi, boleh diperkenalkan diri kalian dulu ya. Untuk mungkin banyak teman Pro 2 yang baru hari ini dengar mungkin ya. Karena sebagai orang yang bukan seleb, kita memang harus sering-sering kenalin diri sama orang biar orang lebih tahu. Oke, siapa duluan boleh?
2: Lutfi. Sweet.
3: Perkenalkan, nama aku Muhammad Lutfi dari mahasiswa Politeknik Negeri Lusmawe, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Hah? Teologi.
3: Teknologi Informasi dan
0: Teknologi. Ininya apa? Diksinya yang jelas.
3: Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Oke, betul. Rifki.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Mar Afiki. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Lusmawe, tepatnya di jurusan TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Oke, udah semester berapa kalian?
3: Semester 6.
0: Semester 6. Batasnya berapa?
3: Semester 8.
0: Batasnya 8. Dihabisin ya?
3: Iya.
2: Ya, sayang.
0: Jangan disisain, itu sayang. Karena enggak semua orang bisa kuliah. Jadi setelah apa? Mumpung lagi ada kesempatan untuk kuliah, semesternya dihabisin gitu. Kalau uang nggak usah dipikir, uang bisa dicari gitu. Tapi kalau waktu, kesempatan tuh belum tentu.
3: Iya.
2: Betul.
3: Itu betul.
0: Oke, ada yang mau kalian sapa-sapa nggak? Mungkin teman-teman di kampus.
2: Sapa-sapa
0: dulu.
3: Halo kawan-kawan, gimana kabarnya, sehat kan?
0: Halo. Oke. Macam-macam nanti. Halo kawan-kawan. Apa kabar kalian semua? Rafiki.
2: Ada
0: yang mau disapa?
2: Udah.
0: Gak ada yang disapa, kenapa? Gak ada yang mau disapa?
2: Gak payah disapa nonton nanti.
0: Gak ada kawan?
2: Orang nih. Banyak bang.
0: Banyak, disapa lah dulu kawannya.
2: Gak payah disapa nonton nanti orang nih bang.
0: Wih, aman nonton nih, yakin kali ya. Tinggal kirim. Tinggal kirim link aja ya.
2: Ya betul.
0: Oke, tema kita pagi ini sepak bola dan taruhan, dimana batas hiburan dan bahayanya. Sebelum lebih jauh kita nih, kalian suka nonton bola gak? Atau kalian suka sepak bola?
2: Suka bang.
0: Suka
2: nonton.
0: Nonton ya, aja.
2: Main kurang.
0: Kalau main PES?
2: Oh, main PES. Duel kita, Bang.
0: Wih. Main PES diajak, Pak. Lutfi?
3: Enggak suka.
0: Enggak suka. Jadi enggak pengin terus itu. Enggak suka nonton bola?
3: Enggak suka karena bosan.
0: Bosan. Kenapa? Kenapa bosan bola itu?
3: Kurang seru aja nontonnya.
0: Kurang seru? Kenapa kurang seru? Seluruh dunia ini orang bilang bola itu seru loh.
3: Iya, kalau orang
0: lain. Jangan-jangan kayak anomali ini.
3: Enggak. Hah?
0: Tapi Ki, apa klub bola favorit?
2: Ya, si putih dari Spanyol loh bang.
0: Apa itu?
2: Madrid.
0: Wih, Madrid. Sebutannya apa kalau Madridista itu apa sebutannya?
2: Madridista loh.
0: Madridista ya. Siapa pemain favorit di Madrid?
2: Si, kalau untuk sekarang ya termasuk
0: all the time lah.
2: All the time.
0: Sepanjang masa.
2: CR7.
0: Hmm?
2: CR7.
0: Cedo ya.
2: Yes. Yang barunya tak gol kemarin.
0: Oke. Okay. Yang baru brace kemarin ya.
2: Yes, yang baru brace.
0: Ini Lutfi ditanya enggak nih?
2: Dia bola kasti bisa nih, Bang.
0: Hah?
2: Bola kasti.
0: Main bola kasti ya. Nah, Rafiki sejak kapan suka nonton bola?
2: Kalau dibilang suka ya baru berapa tahun ini ya bang, dari akhir-akhir SMK lah gitu bang.
0: SMK.
2: Itu mulai sering gitu nonton-nonton bola, pertandingan-pertandingan gitu.
0: Sebelum suka bola suka apa?
2: Udah lama sih bang, kalau suka gitu kayak suka main game ya. Udah lama, dari zaman-zaman sekolah dulu udah mulai main.
0: Main game? Main apa? Main PES?
2: Dari sebelum PES itu bang, masih
0: sebelum
2: apa?
0: Sebelum PES, masih Winning Eleven?
2: Ah, daerah Winning Eleven tuh.
0: Winning Eleven. Di main mana tuh? PS2?
2: Ya di konsol, di PS2 tuh.
0: Oke. Kalau Lutfi suka nimbrung gak sama kawan-kawan yang suka bola gitu? Misalnya lagi terjebak di tengah percakapan orang-orang yang lagi ngomongin bola nih, atau lagi nonton bola bareng?
3: Pernah. Walaupun gak ngerti.
0: Apa yang anda rasakan di situ?
3: Ya bingung juga.
0: Kenapa bingung?
3: Karena nggak nyambung juga sama kesukaan hobi mereka gitu, suka nonton bola, tentang apa, tentang Madrid, tentang apa MU.
0: Oh, Madrid, senggol-senggolnya Madrid dua.
3: Macam MU gitu apa tuh?
0: Apa ada masalah apa sama Madrid?
3: Gak tahu, aku tuh dengar Madrid, MU, apa lagi? Dan lain-lain,
2: Barca,
0: Porto,
3: tentang Barca dan lain sebagainya, itu kurang paham gitu apa yang dibahas.
0: Gak ada untuk mencoba jump in ke percakapannya gitu.
3: Gak pernah, paling cuma simak aja.
0: Simak aja, diam aja gitu.
3: Ya diam aja.
0: Udah siap mereka ngomong bola, baru masuk ngomong.
3: Gak juga, diam aja karena gak paham.
0: Pernah apa? Kalau Rafiki pernah ini nggak taruhan?
2: Kalau taruhan nggak?
0: Gak usah sok jadi malaikat di sini.
2: Betul bang. Enggak.
0: Jujur aja.
2: Enggak.
0: Gak pernah.
2: Paling nggak.
0: Taruhan paling nggak. Berarti kan ada.
2: Bukan taruhan mungkin bang. Ya sekedar sama kawan aja. Iya gitu,
0: maksudnya
2: bang.
0: Sekecil apapun namanya tetap taruhan.
2: Ya, ada sama-sama kawan gitu.
0: Ada ya.
2: Ada sama kawan.
0: Contohnya apa itu?
2: Ya paling kalau lagi nonton-nonton tuh bang, ada turnamen Tarkam gitu kan. Tapi yang main tim kampung sendiri gitu.
0: Tarkam aja? Ya, kalau lagi big match di apa, di liga-liga Eropa gitu?
2: Enggak bang, enggak tahu.
0: Enggak ada ikut-ikut taruhan gitu?
2: Enggak ada. Cuman kawan-kawan di sana banyak tuh. Apalagi kan Piala Dunia nih.
0: Kalinya lain kawan kan. Kawan aku, ada kawan aku. Kawan aku.
2: Banyak bang
0: kawan. Padahal dia di situ.
2: Ya tahu bang, kita cuma ngeliat aja, tapi kita nggak ikut.
0: Ngeliat aja.
2: Ngeliat aja.
0: Karena nggak tahu.
2: Karena nggak ngerti hukum, gitu bang.
0: Hukumnya membiarkan kemungkaran. Nah, menurut kalian nih kenapa sepak bola tuh jadi olahraga yang paling gampang bikin orang fanatik?
2: Kalau dibilang karena gampang viral gitu bang. Gampang viral.
0: Skateboard juga gampang viral, joget-joget doang.
2: Salah satu olahraga yang banyak digemari oleh para laki-laki lah gitu bang. Jadi gampang.
0: Oh berarti Lutfi gak laki, dia gak suka bola.
2: Gak juga. Jadi kan yang banyak digemari bang, yang bukan digemari. Seluruh.
0: Oke, bukan salah satu ciri laki ya. Selain itu apa lagi?
3: Selain itu bang, karena permainannya tuh juga cukup gampang bang.
0: Gampang?
3: Ya gampang.
0: Gampang main bola?
2: Kalau dia main sering offset pasti ini bang. Betul nih.
0: Iya. Dia tuh sama kiper lawan dia nunggu di depan. Nah, waktu nonton bola tuh apa yang paling seru tuh? Pertandingannya kah? Atau rivalitas di antara kedua tim yang sedang bertanding? Atau obrolan di antara teman-teman yang lagi nonton itu?
2: Kalau dibilang termasuk rivalitas antara tim tuh bang, derby gitu. Dari pertandingannya. Kalau tim-tim gede kan seru tuh bang. Kalau tim kecil ya gak mau nonton.
0: Contoh
2: juga.
0: Contoh tim kecil apa? Berani bilang ada yang berani
2: tim kecil. Jangan apa? Bang, jangan.
0: Apa tim kecil?
2: Marah yang sebelah.
0: Nah, ada gak kalian lihat waktu setiap buka konten bola itu pasti ada apa ya, iklan taruhan itu?
2: Ada.
0: Sering lihat itu?
2: Ada, sekarang sering berseliweran di TikTok, kadang di Facebook gitu.
0: Itu bentuknya apa tuh?
2: Gimana bang? Bentuknya kayak angka-angka gitu bang.
0: Maksudnya angka-angka gimana?
2: Kadang minus satu gitu. Emang gak tahu itu.
0: Link judi atau apa?
2: Cuman berbentuk postingan gitu bang. Kayak orang kan ngasih postingan, ada bendera-benderanya atau gambar-gambar klub. Di samping ada penjelasannya gitu apa.
0: Oh gitu. Pernah gak sengaja terklik?
2: Gak ada, karena itu kan cuman kayak sekedar foto doang gitu bang. Referensi lah gitu katanya di situ tertulis. Jadi gak ada link di situ.
0: Gak ada link?
2: Gak ada.
0: Carilah linknya. Bang DM link bang. Lagi ada saldo nih ya kan. Bisa diputar. Nah, jadi menurut kalian apa nih yang bikin banyak anak muda nganggap kalau taruhan bola itu biasa aja gitu?
2: Karena kalau ada yang saya ada kan nonton nih bang di platform yang kalau dibilang resmi ya nggak resmi gitu. Dia bilang kalau misalkan judi bola itu bukan judi bang.
0: Kenapa?
2: Tapi itu seperti taktik besok. Gitu. Ada taktiknya gitu dia. Ada cara kita memilihnya gimana, cara kita mempelajarinya tuh gimana. Itu kata-kata dia bang.
0: Nah, jadi waktu misalnya ada lagi taruhan bola nih kan. Menurut kalian itu fanatisme ke klub itu bisa nggak ngaruh ke keputusan waktu mau taruhan? Padahal mungkin peluangnya kecil untuk menang, tapi karena dia lebih fanatik ke klub yang dia suka, dia pasti milih itu gitu.
2: Ada bang, kayak ya antara derby lah gitu bang. Ya pasti ya kita kan milih tim sendiri gitu, tim kesukaan sendiri gitu. Walaupun kadang lagi tim yang kita suka ini ada pemain yang cedera, nggak main gitu. Tapi tetap karena yang namanya rivalitas tuh tetap milih tim sendiri gitu.
0: Jadi taruhan bola itu termasuk judi nggak sih menurut kalian?
2: Judi bang, tetap judi.
0: Tetap judi.
2: Tetap judi karena itu kan ada yang namanya kita memasukkan uang, pasti uang itu belum tentu menang dan belum sudah pasti kayak mana tuh bilang. Uang yang kita masukkan itu akan berputar dan hasilnya akan menang atau kalah gitu.
0: Jadi lebih adiktif mana nih, taruhan bola sama judi yang lain?
2: Sama aja bang.
0: Hah?
2: Sama aja tuh.
0: Tapi kenapa kayak taruhan bola ini lebih terasa legal gitu? Lebih terasa legal daripada bentuk judi perjudian yang lain?
2: Gak tahu.
0: Padahal juga sama aja tadi kan?
2: Sama sih bang, sebetulnya sama-sama judi juga tuh.
0: Kenapa masih banyak yang apa ya? Masih banyak yang tetap nyoba padahal udah tahu risikonya apa?
2: Mungkin nih bang ya, kalau misalkan kayak taruhan bola itu kan ada analisanya bang, analisa dari kita sendiri gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak judi slot atau apa itu kan berdasarkan sistem, berdasarkan memang dari ada yang mengaturnya gitu, ada dari pusatnya gitu. Kalau misalkan bola ini kan memang ada kemungkinan bisa kita analisa sendiri gitu, kayak mana pertandingannya ini berjalan.
0: Oh, diatur orang pusat ya.
2: Tapi ada juga bang, pernah kejadian itu kan yang di Italia yang tahun 2000 sekian itu, yang Juventus kena
0: pengaturan
2: skor tuh.
0: Calciopoli.
2: Iya, Calciopoli
0: yang Juve didegradasi ya, ke Serie B
2: atau Serie C?
0: Seri B ya. Seri B kalau enggak salah ya. Kita bukan fans Juve ya. Sorry ya. Kita enggak tahu. Ki bantu kawan Ki. Apa ada yang mau disampaikan Lutfi?
3: Enggak tahu juga. Karena agak kurang paham juga tentang bola.
2: Tapi sih, dia suka nih sama ini bang, apa tuh, Sporting dia. Kemarin tuh punya baju Sporting.
0: Sporting
2: Lisbon.
0: Yang itu nggak sengaja kebeli atau gimana?
3: Oh, itu nggak sengaja beli.
0: Siapa yang beliin?
3: Oke, dari kawan-kawan yang pengen masuk ke klub bola.
0: Gitu. Siapa tuh yang masuk Sporting? Apa? Martunis ya?
2: Martunis.
0: Sporting. Masih nggak sih?
2: Nggak lah bang, udah enggak, lama. Dia kan nggak menekuni kemarin tuh bang.
0: Nggak menekuni. Nah, kenapa menurut kalian nih seseorang tuh mulai apa ya, mulai kehilangan kontrol waktu taruhan, jadi candu gitu?
2: Terbawa oleh nafsu bang.
0: Ada kasus nggak mungkin teman-teman kalian? Udah ceritain kawan aja, kalian nggak mungkin ngaku sendiri.
2: Yang namanya kita taruhan itu bahkan pasti kan terbawa nafsu gitu. Kadang kita nggak usah lah, cuman kadang diajek-ajek gitu sama kawan, jadi panas, bawa nafsu gitu.
0: Nah, kenapa jadi udah kalah itu kenapa banyak yang malah pengen coba lagi? Kalah coba lagi gitu. Apa itu karena jiwa-jiwa pejuang atau gimana?
2: Ya enggak tahu ya, Bang. Mungkin
3: karena ini ya, karena mungkin pengen mendapatkan keuntungan lebih dari situ, makanya coba lagi. Sama mungkin aja. Siapa tahu mungkin aku dapat penghasilannya tuh lebih kayak gitu. Dalam hatinya kayak gitu, makanya dicoba lagi gitu.
0: Ada nggak pernah lihat kawan kalian yang ini, ceritain kawan aja lagi.
2: Ya ceritain kawan aja bang, karena kami nggak ada
0: memang. Ada nggak kawan kalian yang yang mulai berubah gara-gara sering taruhan bola?
2: Berubahnya dalam aspek apa nih bang?
0: Sikapnya,
2: nggak ada sih bang.
3: Nggak ada, susah karena udah kecanduan.
0: Jadi mungkin jadi lebih sering minjem duit atau yang biasanya ada, sering traktir jadi mulai pelit gitu.
2: Ada. Paling dia 10.000 lah kan.
0: 10.000 bisa.
2: Ya kan kalau bola tuh kan bang katanya enggak banyak-banyak deh bang. Soalnya 10.000.
0: Itu di mana tuh enggak banyak-banyak 10.000 doang?
2: Di judulnya deh bang.
0: Hah?
2: Di online-nya.
0: Oh, main judul dia bisa 10.000 ya. Nanti DM link-nya ya.
2: Kadang sering dia gitu 10.000 untuk apa? Untuk ini gitu.
0: Kalau yang apa kuliahnya hancur gara-gara itu ada nggak?
2: Kalau untuk judi
0: di orang-orang sekitar kalian?
2: Belum ada.
0: Bukan judi, lebih ke taruhan bola nih.
2: Taruhan bola nggak ada.
0: Yang musiman mungkin kayak World Cup atau mungkin menjelang final-final Liga Champion gitu.
2: Yang putus kuliah gitu bang?
0: Ya pokoknya nggak sampai putus sih, jadi nilainya hancur gitu.
2: Oh, sering ada, sering
0: begadang.
2: Ada.
0: Banyak ya?
2: Ada. Karena kan mungkin ya, apalagi kayak pertandingan-pertandingan big match gitu bang kan. Apalagi kayak kalau misalkan kami ke kampus pun mungkin lagi masa-masa sekarang sebagian anak laki mungkin nggak masuk sih bang. Malam menonton Pildun pagi yang ngampus.
0: Ada gimana? Ada usaha untuk menyadarkan teman-teman yang seperti itu?
2: Ya ada bang. Paling ya kita atur lah bang kan. Kan Piala Dunia itu kan nggak semuanya main pagi gitu. Apa nggak semuanya main di bawah jam 12 malam? Ada juga yang main pagi. Jadi ngampus tuh masih bisa nonton walaupun sambil sikit-sikit gitu. Kadang lagi nggak ada dosen, lagi free kan bisa nonton. Gak mesti harus begadang dari malam sampai pagi untuk nonton bola.
0: Kalau apa Vicky tadi pertama kali yang waktu naik kota Rolling itu menang atau enggak?
2: Kalah bang. Malah lagi jelek-jeleknya aja kemarin itu Tarkam tuh bang.
0: Terus Roma?
2: Enggak lagi lah bang. Sayang juga walaupun 10 ribu bang kan.
0: Iya juga ya.
2: Dapat minum tuh.
0: Berarti lagi gak banyak duit berarti ya. Makanya gak dikasih kaya nih sekarang. Kalau dikasih kaya main lagi dia pasti.
2: Astagfirullah.
0: Jadi menurut kalian seberapa besar peran medsos itu apa ya, dalam membuat orang jadi candu dengan taruhan bola? Mungkin dengan kuis-kuis tebak skor, prediksi gitu. Itu kan bisa kita bilang taruhan atau judi terselubung ya.
2: Ya.
0: Seberapa besar sih peran media sosial dalam mengembangkan budaya-budaya seperti itu?
2: Sangat berperan banget bang. Karena itu kan sebagai media yang dengan satu postingan itu bisa banyak orang yang mengikuti itu. Tuh. Jadi kalau misalkan tebak skor itu termasuk judi bang? Maksudnya kayak misalkan ya ada sebuah akun gitu yang dia menawarkan merchandise misalkan kayak baju gitu. Tebak skor misalkan Indonesia Malaysia nih, kalau misalkan menang baju itu kayak mana tuh bang?
0: Ya tergantung, kalau syarat ikutnya itu harus bayar.
2: Oh ya, kalau bayar ya.
0: Kalau gratis kan enggak,
2: berarti enggak.
0: Murni kuis kan
2: ya. Berarti kuis jatuhnya tuh ya kalau misalkan gratis ya.
0: Apa tadi, jadi kemarin waktu waktu Liga Champion gimana perasaannya lihat Madrid?
2: Liga Champion kemarin gugur di apa itu ya, lupa.
0: Lawan siapa?
2: Lupa pula bang kemarin tuh, alah.
0: Nah, katanya fans Madrid.
2: Madrid dah dua musim katanya ini, alhamdulillah hancur bang. Tapi musim depan akan kami lawan bang.
0: Nah. Mau lawan ya? kalau bisa ya.
2: Lawan ini nggak salah, Munchen ya kemarin tuh ya, Munchen.
0: Mungkin.
2: Munchen.
0: Ada yang baru join ya, apa?
2: Ada bang.
0: Siapa?
2: Yang baru join. Alaba ya? Bukan Alaba bang. Jadi? Denzel Dumfries, terus Bernardo Silva sama satu lagi Kukure ya.
0: Dengan kekuatan yang udah kayak gitu sekarang, kalau misalnya ada uang buat taruhan, udah berani nggak bertaruh untuk Madrid?
2: Gak juga bang. Lini tengahnya masih bobrok bang.
0: Masih goyang dia sama timnya sendiri ya.
2: Masih bobrok lini tengahnya. Kita menikmati aja gameplaynya.
0: Jadi kalau untuk sekarang nih, lebih seru mana nih, nonton final tim favorit atau nonton pertandingan netral?
2: Lebih seru nonton final tim favorit lah bang.
0: Kenapa gitu?
2: Karena kan tim yang kita suka bang, otomatis atmosfernya tuh beda gitu bang. Kalau misalkan menang, senang kita.
0: Kalau kalah kan jadi stres.
2: Iya, kalau kalah stres.
0: Kalau pertandingan netral itu kita nggak ada beban.
2: Tapi ya nontonnya kita nggak seru bang. Kita nontonnya lihat yaudah gitu aja gitu. Nggak ada buahnya.
0: Jadi kalau ada yang bilang taruhan itu cuma hiburan, kalian setuju nggak?
3: Nggak.
0: So baik.
2: Serius bang?
3: Serius nggak?
2: Kenapa taruhan itu nggak
0: dibutuhkan? Kenapa Lutfi?
3: Karena merugikan sekali.
0: Dua kali gak rugi lagi? Sekali aja?
3: Enggak sekali aja. Karena mereka tuh sangat merugikan. Apalagi mereka utang sama teman-temannya, mengusahakan orang tua, keluarga, dan sekitarnya lah bang. gara-gara hal tersebut jadi kita renggang dalam pertemanan itu.
0: Oke, kalau Rafiki gimana?
2: Sama Bang kayak dia, Bang. Banyak merugikan orang tuh, orang-orang kayak gitu kadang.
0: Termasuk
2: lain. Oke lah misalkan kalau misalkan dia enggak merugikan orang gitu, enggak minjem-minjem uang atau apa gitu, pakai uang sendiri, udah terserah dia, hidup-hidup dia itu, Bang. Cuma kalau udah misalkan sampai merugikan orang itu kan udah bahaya, Bang. Apalagi sampai minjem uang lu. Untuk apa? Pikirkan untuk pergi keperluan, untuk makan atau untuk apa. Pakai untuk itu kan. Parah kali gitu, Bang.
0: Jadi apa yang bikin sepak bola itu bisa tetap menarik tanpa perlu taruhan?
3: Ya nggak usah taruhan, Bang.
2: Dari rivalitas sih, Bang.
0: Selain itu?
2: Rivalitas, abis itu dari idola-idola kita lah, macam. Apalagi sekarang kan masih berlanjut tuh idola Ronaldo, Messi, masih era-era orang tuh, walaupun era-era penghujung nih.
0: Kalau sih ada suka sama pemain bola nggak?
3: Gimana kok?
0: Ada suka sama pemain bola nggak?
3: Enggak.
0: Yang paling paling diingat tuh siapa pemain bola?
2: Pamungkas.
3: Ronaldo, Messi.
2: Ikon banget.
0: Kalau aku tetap sampai sekarang ya masih Ibrahimovic.
2: Oh berarti ini Milan nih, bukan? Jadi?
0: Enggak. Paris dong.
2: Oh iya, kemarin itu kita ada lihat live-nya pakai tim Paris.
0: Iya, udah lama. Dari pertama emang udah di Paris.
2: Ya, yang baru ya. Yang baru back to back juara itu, Pak.
0: Betul.
2: Musim depan Madrid.
0: Lagi happy-happynya ini.
2: Musim depan Madrid.
0: Kalau ada teman kalian yang apa ya, yang memang udah kecanduan ngeliat taruhan tuh, gimana cara kalian bisa nyadarin dia? Apa yang mau kalian buat?
2: Ya, paling kasih pencerahan aja sih, Bang. Ngapain yang namanya judi ya bagus nggak usah gitu.
0: Iya maksudnya gimana cara kalian menarik si kawan ini gitu kan, nggak mungkin kita ceramahin nggak bagus itu harus kita kasih pencerahan nggak kan, nggak mungkin sesimpel itu ya.
2: Iya memang cuman kan tapi sering keseringan gitu kan akan luluh juga gitu, Bang.
0: Oh sering-sering apa tuh? Bukannya makan lama kayak ini jauhin. Aku sibuk kali tiap hari nasihatin aku macam kayak gak sih aku makan.
2: Ya yang namanya kita kan sebagai kawan, apa salahnya kita mengingatkan gitu.
0: Oke nih, pesan kalian nih buat teman pro 2 yang suka taruhan kecil-kecilan gitu. Supaya gak berlanjut lebih adiktif lagi atau mungkin bisa berhenti, apa yang mau kalian sampaikan?
2: Sini.
3: Janganlah taruhan. Janganlah bertaruhan karena kan merusakkan orang juga.
0: Orang tua enggak, orang juga.
3: Orang semua, maksudnya orang, enggak orang tua juga. Orang semua.
0: Orang juga apa orang tua juga?
3: Orang tua juga, orang teman-teman, tua, teman dan sebagainya.
0: Orang-orang tua teman.
3: Iya juga. Pokoknya orang sekitarnya gitu.
0: Orang sekitar orang tua ya. Kita ya. Teman-teman orang tua. Oke, Rafiki.
2: Sama sih, Bang. Kalau misal tinggalin aja lah judi-judi itu.
0: Enggak, jangan bilang sama aku. Bilang sama teman pro 2
2: ini. Ya, ini untuk teman-teman pro 2 nih kan. Jauhi judi. Bahaya. Bisa buat candu, bisa buat hancur keluarga. Hancur orang-orang terdekat kita.
0: Kak Rahmi, direkod enggak tadi iklan layanan masyarakat? Iklan layanan. Oke, baik Mam Bro 2, sekian dulu sepada di pagi hari ini barengan Rafiki dan Lutfi. Ada lagi yang mau kalian sampaikan?
2: Oke, udah Bang.
3: Enggak, itu ya? Aja.
0: Itu aja ya?
3: Itu aja.
0: Takut blunder lagi. Baik teman Bro 2, besok kita bakal balik lagi di Sepada ya dengan narasumber yang seru juga pastinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak kerasa udah jam 9.21 ya. Gimana kabarnya? Semoga energi pagi yang masih terjaga dan aktivitasnya berjalan lancar. Biasanya di jam segini kita udah cukup tahu nih, hari ini bakal santai atau justru penuh kejutan. Kalau dari tadi pagi ada pekerjaan yang udah selesai, ya selamat ya. Berarti ada satu langkah yang berhasil dituntasin. Kalau masih banyak yang harus dikerjain, tenang aja, hari masih panjang. Dan jangan lupa sekali istirahat mata. Istirahatin mata ya dari layar dan regangkan badan. Kadang kita terlalu fokus sampai lupa bahwa tubuh juga perlu jeda sebentar. Dan buat yang pagi ini ditemani Pro 2, thank you yang udah menjadikan Pro 2 sebagai bagian dari aktivitas kalian. Dan aku Martin masih akan temani kalian dengan lagu pilihan dan obrolan ringan yang mudah-mudahan bikin pagi ini terasa lebih menyenangkan sampai di pukul 10 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lusmawi, teman terbaik kamu.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di semua 5,2 RRI Predolog Sebawai, tempat terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya di suasana hari Kamis ini di 25 Juni 2026. 5 hari lagi kita akan meninggalkan bulan ke-6 di tahun 2026. Ada pastinya teman-teman berdua, waktu itu begitu cepat ya. Kadang-kadang kita ngerasa apakah target kita sudah tercapai atau memang kita masih stuck di tempat aja nih teman-teman berdua. Semoga semuanya bisa terkejar ya di penghujung bulan Juni 2026 ya. Dika akan terus menemani kamu di Pro Duet List Indonesia sampai jam 11. Nanti dilanjutin Pro Duet List Mancanegara RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Mancanegara yang akan terus kita dengarkan sebentar lagi karena sekarang udah jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kamu di Kota Lok Semawe yang sangat cerah di suasana hari ini, teman pro 2. Ini pastinya membuat kita akan terus dehidrasi kalau misalkan kita nggak mencukupi minum air putih yang cukup ya. Jadi minum air putih yang cukup dan pastinya teman pro 2 di suasana hari ini ya yang sedang melaksanakan ibadah puasa juga semoga berjalan dengan lancar ya. Produa Hitlist Mancanegara akan kita dengarkan sampai jam 12 siang. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat menjelang siang untuk suasana hari Kamis ini. Anuk.

0: cantik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

105,2 RRI Periode Loksemawe, teman terbaik kamu. 56 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita masih terus dengerin lagu Prodo White List mancanegara nih ya, darinya Adele dengan Hello. Kalau misalkan kita lihat dan dengar lagu Adele sih ya, itu kayaknya gak akan pernah hilang dari ingatan kita ya, karena dia lagu-lagunya itu memang lagu-lagu yang ya lagu-lagu yang penuh dengan apa ya, penuh dengan melo-melo lah ya. Jadi banyak dia rilis lagunya itu lagu-lagu yang memang sesuai dengan ya, sesuai dengan yang dia alami. Ini salah satunya Hello, teman Produa. Selamat makan siang untuk hari ini. Ada juga yang berpuasa Asyura di hari Kamis 25 Juni 2026. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita. Dan hati-hati untuk kamu teman Produa, keluar rumah jangan lupa pakai sunscreen karena ini panas pol ya di Kota Loksemawe ya, dengan cuacanya yang mencapai berapa nih? Mencapai lebih dari 30 derajat Celcius teman Produa di hari ini ya. Jadi selalu berhati-hati untuk kamu semuanya gitu. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, akan terus kita temenin dengan informasi lainnya RRI Prodo Loksemawe, teman terbaik kamu. Kita mau ke lagu berikutnya dulu nih ya. Kita tinggalkan lagu darinya Adele ya. Kita mau ke Ariana Grande dengan Bye, nanti disusul lagu darinya CZA yang kita puterin Nobody Gets Me. RRI Prodo Loksemawe, teman terbaik kamu, ini lagu penutup sebelum kita beralih ke santai siang info kuliner.

0: sampai siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Pro 2 Kuliner.

34 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di Santai Siang bareng aku Dika teman Pro2. Yang tadi kita sudah membahas mengenai beberapa kepuasan dan melaksanakan puasa di hari Senin dan juga Kamis ya. Selamat makan siang untuk hari ini teman Pro2 ya. Dan kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur sebentar lagi di jam 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Miska, Tak Terbentuk Lagi, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro2.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan hamba Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari mati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti.

cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya tiga: anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalista Amadea dengan Mata Bicara ya. Rilis di tahun 2019 sama Pro2. Ini udah lama banget lagunya. Ini kayaknya lagu-lagu tipe-tipe yang apa ya, jatuh cinta sejatuh-jatuhnya gak sih teman Pro2 ya. Aduh, jangan terlalu jauh ya. Kalau misalkan terlalu jauh kamu jatuh cinta itu bakal sakit nantinya ya. Jadi sebisa mungkin lah. Mengingat hari ini suasana Kota Lok semua sangat panas gitu ya. Panasnya bukan panas tapi puanas teman Pro2. Jadi jangan lupa minum air putih ya. Jadi kalau misalkan kamu ingat nih, kamu mungkin sekarang lagi dengerin di radio mobil, sediakan minum di dalam mobil ya. Entah air mineral, pokoknya yang bisa membantu kamu untuk meningkatkan semangat ya. Bus imun kamu teman Pro2, jangan sampai tubuh kamu gak fit, apalagi di suasana panas ini. Biasanya kita terserang penyakit yang namanya panas dalam gitu ya, sariawan. Itu tandanya kurang minum air putih gitu. Jadi penuhi semua asupan makanan minuman yang sehat-sehat ya, agar ini bisa membantu kamu beraktivitas lebih fokus ya. Jadi kalau misalkan gak makan, terus yang kamu konsumsi juga bukan makanan-makanan yang kenyang dan sehat, pasti yang ada nanti gak enak badan gitu ya. Masih akan kita dengarkan lagu-lagu berikutnya di Pro2, kok Pro2 Hitlist Indonesia sih. Masih akan terus kita dengarkan, maksud aku di Santai Siang ya. Jadi semoga hari ini lebih berwarna lah teman Pro2, apalagi untuk kita yang melaksanakan ibadah puasa Asyura hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan pahala yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Radio Pro2 Lok, semuanya teman terbaik kamu, akan terus aku temenin darinya Feby Putri.

sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
2: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

55 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi udah dengerin lagu darinya Aku Lelakimu, darinya Firza, teman Pro 2 ya. Walaupun Firza ini memang asli orang Aceh ya, dia juga memenangkan Indonesia Idol ya, Rising Star apa Indonesia Idol? Indonesia Idol kalau gak salah ya. Dan sampai saat ini dia juga udah bergabung bersama Dewa 19. Oke, masih banyak lagu-lagu yang kita nanti darinya Firza. Tapi sebelum itu teman perdua, kita hadirkan informasi dulu di formasi jam

menuju jam 2 siang. Walaupun ini cuacanya udah lumayan mendung ya, tidak terlalu panas seperti tadi teman pro 2. Oke, kita hadirkan informasi di mana teman pro 2.

Proses pemulihan pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Biren terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyalurkan dana bantuan rehabilitasi rumah bagi ribuan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Bantuan yang diperuntukkan bagi rumah rusak ringan dan rusak sedang ini telah memasuki tahap pencairan. Ratusan penerima manfaat dilaporkan telah mengakses bantuan untuk memulai proses perbaikan hunian mereka. Kepala Pelaksana BPBD Biren, Insinyur Marwan STMT mengatakan hingga saat ini sekitar 300 penerima bantuan telah mencairkan dana rehabilitasi yang sebelumnya disalurkan BNPB ke rekening masing-masing peserta. Nah, katanya pencairan sudah mulai berjalan, sekitar 300 penerima bantuan telah mencairkan dana rehab rumah, sementara penerima lainnya akan menyusul secara bertahap. Berdasarkan temuan Pro2, data BPBD Biren jumlah rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat banjir bandang mencapai 2.954 dan masing-masing pemilik rumah memperoleh bantuan rehabilitasi sebesar 15 juta per unit. Sementara itu, sebanyak 1.393 unit rumah tercatat mengalami kerusakan sedang dan memperoleh bantuan perbaikan sebesar 30 juta rupiah untuk setiap unit rumahnya. Jadi dijelaskan pula ya, Marwan menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara khusus guna memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya ya. Dana bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima, melainkan disalurkan melalui rekening toko bangunan yang dipilih oleh pemilik rumah untuk kebutuhan pembelian material dan biaya rehabilitasi. Jadi menurutnya, sistem tersebut juga diterapkan sebagai bentuk pengawasan agar seluruh bantuan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah yang terdampak bencana gitu ya. BPBD Biren juga melakukan verifikasi lapangan terhadap setiap penerima bantuan guna memastikan pekerjaan rehabilitasi berjalan sesuai dengan keuntungan. Setelah proses perbaikan selesai, penerima bantuan diwajibkan melaporkan ya pertanggungjawaban sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program. Semoga ya program ini dan juga rehabilitasi ini pastinya digunakan sebaik-baiknya gitu teman Pro 2 ya. Oke, informasi barusan menutup perjumpaan kita di siang hari ini teman Pro 2, karena sudah jam 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada chef di jam 15 yang akan menemani kamu di sore ceria ya. Seperti biasanya akan ada program Outside the Box nantinya. Selamat sore untuk kamu semuanya. Selamat siang menjelang sore ya, karena ini udah mau jam 2 siang ya. Dika pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat Dika menemani kamu. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo,

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux. Mau ya teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya senang sekali kembali lagi ini Syaf yang nemenin kalian teman Pro 2. Sampai nanti beberapa waktu jam ke depan pastinya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasanya Syaf coba spill dulu sedikit buat kamu-kamu ya yang udah nungguin nih pastinya ya. Nungguin apa? Nungguin Outside The Box pastinya teman Pro 2 gitu ya. Karena memang ini program yang cukup seru, asik juga teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan ngobrol lagi, kita bakal ketemu lagi nih dengan program kesayangan kita ini gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, nanti Syaf bakal spill siapa aja yang hari ini kayaknya spesial teman Pro 2. Gak cuma Harsha dan juga Taruna aja ya. Ada seseorang yang spesial lah ya, Syaf bilangnya gitu. Ya pastinya bakalan seru-seruan kita ngebahas soal bahasa Inggris ya gitu teman Pro 2 ya. Apa sih yang bakalan dibahas? Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Maui dong gitu ya. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya teman Pro 2. Tetap bakalan nanti menghadirkan info-info menarik juga lah untuk kamu teman Pro 2. Dan juga pastinya tetap muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawet teman terbaik kamu tahun Pro 2. Barusan aja satu buah lagu darinya Kesia Levronka tahun Pro 2 ya. Dengan Tak Ingin Usai ya teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang memang udah sedikit lama ya. Cuman memang salah satu lagu dari Kesia Levronka yang cukup ikonik dengan Kesia sendiri gitu ya. Dan kayaknya lagu ini juga yang membuat Kesia jadi semakin dikenal gitu tahun Pro 2.

Ya, tahun Pro 2 barusan aja pas banget salah satu part yang luar biasa dari Keisha tahun Pro 2 di lagu ini ya. Dan juga banyak banget yang coba nge-cover, coba ngikutin gitu tahun Pro 2 ya, masing-masing penyanyi pasti punya ciri khasnya masing-masing ya tahun Pro 2 gitu ya. Cuman ya ini salah satu lagu Keisha yang cukup dalam gitu ya, cukup galau juga gitu ya. Karena biasanya lagu-lagu galau kayak gini banyak banget yang relate gitu ya. Kamu-kamu semua tahun Pro 2 pasti banyak yang relate dengan lagu ini, iya kan? Dan ya, so tahun Pro 2, walaupun ini lagu lama tahun Pro 2, tapi sampai sekarang masih banyak juga didengar, masih banyak juga yang muterin gitu ya. Apalagi kamu-kamu yang seperti saya bilang tadi, relate gitu ya. Gak apa-apa, no problem tahun Pro 2, lagu itu bebas ya. Pilihan siapa aja, mau dengar yang gimana aja juga tahun Pro 2. Ya apalagi dengerinnya tetap di RRI Pro 2 Lux Mawi ya kan. So tahun Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selengkapnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: So masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan seperti biasanya teman Pro 2, program yang sangat buat kita menunggu-nunggu ya. So teman Pro 2, seperti biasanya, kalau biasanya kita di sore ceria, bukan sore ceria, sebenarnya sore ceria, cuman karena ada outside the box gitu ya. Jadi Outside the Box di setiap hari Kamis biasanya bareng Harsha dan juga Taruna yeah. gitu ya. Cuman hari ini spesial gitu ya. Spesial banget nih. Kenapa, boleh Harsha yang ngomong atau Taruna yang ngomong kira-kira?
2: Karena kita kedatangan seseorang yeah. luar biasa.
3: Sekarang kita okay. bisa mendatangkan seseorang yang sebagai panutan ya.
2: Yang sangat pintar, sangat rajin. Rajin menabung juga.
1: Ya.
4: Orang tua.
1: Iya udah ada selaku Bapak dosen ya. Bapak Teku Azhari Zakaria ya. Apa kabar Bapak?
4: Baik, alhamdulillah, terima kasih.
1: Selama ini kegiatannya Pak, Pak Jem boleh latar belakang Bapak sebelum mungkin sesudah menjadi dosen atau ya pokoknya latar belakang Bapak lah gitu.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Latar belakang berarti pendidikannya S1 di UIN Arandiri.
1: Okay.
4: Kemudian S2-nya di Arkansas Amerika. Mm-hmm. Mulai aktif tahun 2009 di kampus Unima. Mm-hmm. Berarti okay. sudah mengajar sekitar 16 tahunan di kampus Unima.
1: Wah, luar biasa nih teman-teman ya.
3: Jadi kita kali ini memang menggunakan seorang practitioner langsung ya. Practitioner bahasa Inggris nih. Bapaknya juga ngajar udah 16 tahun. Sangat-sangat berpengalaman jadi ya.
2: Sesuai dengan janji minggu semalam lah. Kan kita akan bertanya seorang ahli yang luar biasa. Yang kita ulang lagi terus.
1: Oke Bapak, memang putra asli Lok Sumawe atau seperti apa Pak?
4: Kebetulan bukan, saya dari Sigli, tapi lahirnya di Aceh Tenggara, Kota Cane. Sudah menetap di Lok Sumawe berarti sejak 2009, sejak bekerja di kampus. Berarti sekitar 16 tahunan.
1: Selama mengajar di Unimal berarti Pak udah menetap di Lok Sumawe ya.
4: Berarti dari awalnya hampir gak pernah ke Unimal. Ke Lok Sumawe malah, belum pernah ke Lok Sumawe sebelumnya. Kebetulan sejak bekerja, karena memang sudah menetap, jadi saya tinggal di sini.
1: Lok Sumawe. Dan ya berarti kita bakal bahas apa nih Harsha dan Taruna hari ini?
2: Ya mungkin sesuai title-nya, kita hari ini akan membahas IELTS.
1: Luar biasa.
3: Karena kita kemarin udah pernah bahas TOEFL lah. Kita bahas TOEFL semalam Bang. Jadi kali ini kita bahas IELTS-nya.
2: Atau lebih tepatnya bagian writing-nya. Dan juga untuk teman-teman berdua yang lagi nonton di YouTube ya. Jadi ya kami memang dianjurkan nonton YouTube aja sih. Mungkin di sana semisal nih ada pertanyaan dari topik-topik yang kami bahas atau mungkin kepo nomor WA Bapak ini atau nomor WA kami, boleh aja ditanyakan di YouTube.
1: Kolom komentar ya langsung gitu ya.
3: Sesi interaktifnya.
1: Benar. Jadi bisa juga di YouTube, di RRI Digital juga bisa sebenarnya ya. Tapi ya enggak masalah lah, kalian mau nanya di mana, yang penting kalian nanya gitu.
2: Apa yang nanya? Beri kami pertanyaan gitu.
1: Pak. Jadi berdasarkan latar belakang Bapak lah gitu ya. Berarti S2-nya di luar negeri dong Pak, di Amerika kebetulan.
4: Iya, S2-nya 2006 sampai 2008. Dua tahun.
1: Harsha, Taruna ada yang mau ditanyain mungkin biar menggali pengalaman gitu ya.
2: Ya mungkin karena ya pasti kepo lah
1: beasiswanya. Nah, benar-benar menarik.
2: Mungkin itu Pak, beasiswanya apa dan sekiranya Bapak dari mana dapat informasinya? Karena biasanya kan kalau beasiswa itu orang kan nggak tahu informasi.
1: Benar. Agak susah ya nyari informasinya
4: Kalau dibandingkan dulu sama sekarang, mungkin informasi sekarang jauh lebih bagus ya sekarang. Lebih gampang, lebih terbuka, lebih tersebar. Kalau dulu agak-agak terbatas. Jadi di tahun itu, sebenarnya setelah tsunami kan banyak bantuan ke Aceh. Salah satu bantuannya adalah bentuk pendidikan. Itu beasiswa pendidikan S2 dan S3 ke Amerika. Saat itu memang khusus Amerika karena yang founding-nya, yang sebagai inisiatornya itu adalah Bush dan Clinton, mantan presiden. Bush dan Clinton punya inisiatif untuk menggalang dana guna mengirimkan orang-orang Aceh dan Nias pada saat itu untuk belajar dan kuliah di Amerika selama apa S2 tahun atau 4 tahun tergantung okay. pendidikannya.
1: Oke.
4: Okay. Hmm. Nah, itu 2006. Nah, di saat itu sebenarnya dasar awalnya itu karena kecemburuan.
3: Kecemburuan.
4: Jadi saat itu saya kan waktu kuliah di Banda itu juga ngajar di pesantren.
1: Oh, oke.
4: Jadi di pesantren itu informasinya adalah salah satu murid saya itu dapat beasiswa pergi ke luar negeri.
1: Oke.
4: Okay. Saat itu juga bantuan dari luar.
1: Oke.
3: Okay. Bapak cemburu.
4: Jadi saya cemburu.
3: Biar bapaknya kita cemburu.
4: Jadi itu kita sekolah kita dibangun, daerah kita dibangun sama Swiss.
1: Oh.
4: Swiss. Tahun kembali. Jadi isunya adalah salah satu murid itu akan dibawa ke Swiss untuk apa studi lanjut atau hanya melihat,
1: okay.
4: tapi dia, intinya dia akan dibawa, isunya seperti gitu. Saat itu saya kerja di NGO di Calang, itu jauh.
1: Oh,
4: okay.
1: Okay.
4: Jadi terdengarlah berita yang membuat saya cemburu.
3: Cemburu lah.
4: Jadi saya kan sebelumnya pernah ke Australia
1: okay.
4: Untuk pelatihan selama 6 bulan. Hmm. Jadi kepengen lagi karena pengalaman ini kan. Pengen berangkat lagi. Yeah. Jadi sekarang kan pengennya untuk S2-nya. Saya balik ke Banda Aceh, cari-cari informasi, kebetulan dari teman-teman kasih tahu bahwa ini ada program buat S2 atau S3. Akhirnya saya cari informasi dan alhamdulillah daftar. Setelah itu proses, alhamdulillah bisa diterima.
1: Oh, oke. Okay.
3: Terus Pak, ini output dari beasiswa Bapak itu apa? Biasanya kan kita sebagai penerima kan,
4: yeah.
3: beasiswa pasti bakal ada output yang akan kita berikan aja ke funding atau mungkin ke
2: feedbacknya.
3: Acara, ya,
2: feedbacknya apa gitu.
4: Kalau ke funding nggak ada sebenarnya, jadi funding tidak mengharapkan feedback apapun. Oh. Harapannya sebenarnya itu adalah pemberdayaan SDM. Hmm. Jadi saat terjadi tsunami banyak sekali Aceh kehilangan SDM,
1: okay.
4: banyak yang meninggal seperti gitu. Jadi harapannya adalah ada proses revitalisasi SDM sehingga SDM Aceh itu bisa berkembang lebih baik dan bisa berkontribusi untuk Aceh. Jadi harapannya sebenarnya itu yang SDM yang telah pergi akan pergi ke luar untuk pendidikan itu balik ke Aceh.
3: Oh, apakah memang berarti Pak memang diwajibkan jadi tenaga pengajar?
4: Oh, tidak harus tenaga pengajar. Jadi dia tergantung sama bidangnya.
3: Okay. Dalam hidup Bapak memang di tenaga pengajar,
4: Pak. Kebetulan. Jadi kan saya satunya pendidikan, kemudian kegiatan selama kuliah juga ngajar.
1: Hmm.
4: Jadi kalau misalkan saya jadi insinyur, kayaknya nggak mungkin lah.
1: Berarti tujuan utamanya itu tetap itu awalnya ya Pak. Maksudnya dari pemberi beasiswa ini sendiri memang. Fokusnya adalah sebenarnya untuk membangun kembali sumber daya manusia di Aceh gitu ya Pak ya. Oke, dan luar biasa sekali.
2: Tapi muncul pertanyaan Pak, Bapak bilang kan Bapak mengajar ya dan bahkan pesantren. Jadi Bapak mulai dapat ide untuk mengajar bahasa Inggris itu bagaimana Pak? Asal mulanya kenapa bisa bahasa Inggris gitu? Why gitu?
4: Awalnya itu saya kan dulu sekolahnya pesantren selama 3 tahun. Okay. Jadi alhamdulillah background bahasanya lumayan lah. Karena aktif di berbahasa selama di pesantren.
1: Nah.
4: Jadi di antara dua bahasa itu, saya tuh sebenarnya lebih suka bahasa Arab.
1: Oh.
4: Bahasa Arab. Cuma saya nggak mau jadi guru bahasa Arab.
1: Oh.
3: Wah, kenapa tuh Pak? Kenapa?
2: Suka bahasanya.
3: Iya. Kenapa Pak?
1: Oke okay, Pak.
4: Kesannya tuh guru bahasa Arab tuh kayak ustaz.
1: Oh.
3: Agamis ya Pak?
4: Agamis.
1: Okay.
4: Karena kalau saya ngaca ini nggak ada cocok. Gak cocok nih jadi ustaz. Jadi kurang menjiwai jiwa ustaz gitu.
1: Oh, menjiwai okay.
4: jiwa ustaz. Yeah. Jadi mungkin kalau saya lebih alim mungkin saya akan ke bahasa Arab. Berhubung saya biasa-biasa aja ya, kayaknya bahasa Inggris lebih cocok lah.
1: Yeah. Oh,
4: akhirnya itu pilih bahasa Inggris.
3: Tapi ini Pak gelarnya Pak, gelar
4: waktu mana?
3: Waktu S1 di S2. S2 ya.
4: S2-nya pendidikan ya.
3: Pendidikan umum ya Pak ya.
4: Iya, umum. Jadi dia tuh secondary education. Saya secondary education itu pendidikan menengah, lalu di situ ada semua ada sub-subnya.
1: Okay.
4: Dia ada namanya minor.
2: Minor.
4: Saya umumnya itu MAD, Master of Education. Lalu minor itu adalah MK yang kita ambil ada fokus di antara fokus.
1: Oh.
4: Jadi major itu fokus kita, lalu ada subnya, minor.
3: Konsentrasi lah.
4: Konsentrasi.
1: Oke. Okay.
3: Kalau di teknik konsentrasi.
4: Konsentrasinya ke bahasa Inggris. Tapi bidangnya masih umum.
3: Masih umum.
2: Pendidikan umum.
4: Pendidikan umum.
1: Oke. Okay.
3: Jadi sana kayak belajarnya itu belajar cara mendidik ya Pak, bukan tentang
4: bahasa apa. Itu.
3: Bukan bahasanya.
2: Tapi apakah Bapak ada kayak ketertarikan dengan bahasa Inggris sebelum itu? Mungkin aspek-aspek lagu mungkin atau...
4: Oh, sukanya dulu, itu sebenarnya dari awal waktu kecil suka nonton film kartun.
2: Jadi contohnya apa Pak?
4: Iya, kartun. Jadi kartun kan masih dulu masih ada yang dubbing, ada yang enggak dubbing.
2: Yeah. Okay.
4: Jadi karena senang menonton, oh ini kepengen nih bisa pergi keluar. Alhamdulillah kebetulan yang dapat yang beasiswa pertama yang ke Australia. Jadi udah harapan pertama sudah terpenuhi. Tapi karena memang secara pendidikan saya berangkat ke Australia status masih mahasiswa.
1: Mahasiswa.
4: Tapi mahasiswa yang sudah sangat terakhir.
2: Iya, oke.
4: Okay. Jadi udah...
2: Maksudnya sangat terakhirnya bagaimana?
4: Semester 9.
2: Itu agak aneh
4: keyword
2: yang sangat terakhir kan. Agak
4: keyword. Jadi saat itu temannya udah banyak yang selesai. Saya agak lambat. Agak malas buat skripsi saat itu. Kemudian ada program beasiswa ke Australia. Jadi saya nonaktif satu semester. Berangkat ke Australia. Jadi sama teman-teman, sama sebagian dosen, pikir saya tuh udah selesai. Ini karena udah berangkat, mungkin si anak ini udah selesai.
2: Apa diam-diam? Berarti
4: saya izin berangkat.
3: Berarti itu program exchange ya
4: Pak ya? Program dari pemerintah Aceh untuk pemberdayaan bahasa sama teaching metodologi. Jadi ada yang ke Arab, saat itu maksudnya saya Sudan.
1: Okay.
4: Yang itu bahasa Arab, kami yang ke Australia itu bahasa Inggris.
3: Berarti kita target Bapak dari bahasa Inggris itu mulai dari kecil Pak?
4: Dari kecil.
3: Dan juga ini Pak, cara belajarnya Bapak-Bapak. Di Outside the Box ini kan belajarnya caranya dengan santai.
2: Santai.
3: Kita belajar bukan dari bangku-bangku sekolah atau bangku lesnya Pak, bimbel. Tapi kita belajar dari hal-hal yang di luar Pak. Kayak musik,
2: film. Asik-asik seperti itu.
3: Ya, hal yang mulai trending sekarang lah Pak. Gitu. Bapak mulai dari mana Pak?
4: Kalau dulu saya kan masih dulu, tradisional belajarnya. Di awal-awalnya hanya nonton, kemudian lagu juga enggak saat itu karena kan masih kaset, kaset. Dan saya tuh enggak punya kaset yang berbahasa Inggris. Paling lagu-lagu kalau sekarang kita bilang lagu-lagu apa tuh nostalgia punya orang tua saya hidupin dan enggak ada hubungan bahasa Inggris. Tertarik bahasa Inggris memang murni dari film dan sebagian kecil lagu. Saat itu kan lagu agak kurang ya. Kita nonton paling seperti album Minggu masa itu, Minggu masa-masa itu.
1: Lama. Kalau mereka mungkin agak jauh Pak, jadi agak sedikit timpang.
4: Sudah lama sekali, jadi film sama kartun. Kemudian ketika pesantren, aktif saya. Jadi di bahasa saya lumayan aktif, Alhamdulillah keluar dari Dayah sama 3 tahun. Itu bahasa Arab sama bahasa Inggrisnya udah aktif.
1: Mungkin karena kepake di selama di pesantren ya Pak gitu. Karena mungkin setiap hari juga bahasa Arab bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi
4: kita tuh seminggu. Jadi seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris, Arab, Inggris.
1: Jadi gara-gara itu Taruna gitu ya. Nah, udah selesai penasarannya.
4: Dan ustaz kita tuh strict saya strict.
1: Berarti
3: harus pakai bahasa aja Pak.
4: Wajib. Jadi kalau enggak itu hukumannya
2: apa?
4: Menyedihkan.
2: Tidak bisa diucapkan lagi.
3: Rotan internasional Pak. Internasional juga pesantren.
4: Enggak. Pesantren biasa. Cuma pesantren kan memang ada kewajiban bahasa.
1: Pak. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin sesuai dengan tema kita hari ini lah. IELTS teman Pro 2 ya. Jadi seberapa penting sih Pak menurut Bapak kemampuan berbahasa Inggris ini? Karena kan sekarang mungkin minat untuk mempelajari bahasa Inggris ini hanya sebagian kecil aja yang minat gitu ya Pak. Ya, karena tertarik udah gara-gara lagu seperti Arsyadian ini bilang tadi, video gitu ya. Kira-kira seberapa penting sih Pak kayak gitu?
4: Kalau saya bilang, semua itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi butuh nggak? Ingin nggak? Jadi kalau dari sisi orang yang ada kuliah atau pelajar, saya pikir sangat zaman sekarang. Pertama, banyak lagu yang berbahasa Inggris, film berbahasa Inggris, games berbahasa Inggris, aplikasi berbahasa Inggris, AI bahasa Inggris. Kemudian apalagi ya, sekarang chatting-chatting juga gampang dengan orang luar,
1: Itu
4: bahasa Inggris, email bahasa Inggris. Jadi memudahkan komunikasi, itu satu. Yang kedua, jadi pas kita kuliah itu kan banyak sekali buku, banyak. Kemudian bahan. Kadang-kadang saya di teknik juga saya lihat dosen memberikan bahan itu yang berbahasa Inggris.
1: Benar.
4: Jurnal seperti itu betul-betul sekali. Jadi memang butuh. Kemudian kalau kita ada niat untuk mau lebih di bidang kita, okay, mendalam, misalkan apa kuliah lagi, apa belajar tambahan, apa pengen interaksi yang lebih luas,
1: okay, gitu.
4: Saya rasa sangat-sangat penting.
1: Sangat penting ya, Pak, ya, apalagi untuk mahasiswa sekarang ya.
4: Mahasiswa sekarang. Sekarang mahasiswa sekarang itu kalau bukan apa ya? Kalau kita lihat bahasa Inggris itu kan seperti nilai plus dari sebuah skill. Misalkan seperti apa Harsha kuliahnya di material. Nah, bagus mampu di material itu skill dasar. Nah, lalu nilai plus apa setelah dari material itu?
1: Kemampuan material.
4: Misalkan bisa bahasa Inggris, misal apalagi nilai plusnya?
2: Bisa berdiri pakai tangan.
1: Oke, berarti sebenarnya nilai plus ya, Pak. Kayak gitu. Jadi kayaknya semua jurusan penting juga bahasa Inggris gitu ya, Pak.
2: Sebagai nilai tambahan.
1: Luar biasa.
4: Bagi orang yang ada kepengen misalkan pengen kuliah keluar. Sekarang kan beasiswa banyak ya, alhamdulillah banyak.
1: Benar, Pak.
4: Kalau kepengen kuliah keluar, ya tolonglah dipelajari bahasa Inggrisnya.
1: Benar.
4: Termasuk ikut
1: IELTS ini ya, Pak.
2: Ya, jadi ya mungkin lain melanjutkan juga. Kenapa IELTS, Pak? Dari kan kita ketahui kan banyak kan apa sertifikasi bahasa Inggris,
1: Iya, menarik.
2: Safer juga ada, bahkan ada lagi pun selain itu kan saya tidak ketahui. Kenapa pada saat itu Bapak memilih IELTS? Kenapa enggak TOEFL? Kenapa enggak Safer lah gitu?
4: Saya familiar sama TOEFL sebenarnya. Dulu tuh pilih TOEFL. Kemudian IELTS itu pertama ikut IELTS itu waktu ke Australia. Jadi kita belajar selama 6 bulan kemudian diakhiri dengan tes IELTS. Awalnya belum bisa membedakan kebutuhan antara TOEFL dan IELTS. Tapi secara umum IELTS itu sangat acceptable, sangat diterima di luar. Kalau kita mau mendaftar ke mana gitu, IELTS sangat acceptable, sangat diterima. Cuma kelemahan IELTS itu mahal. Mungkin karena itu banyak kita memilih yang TOEFL karena ada yang ATP yang lebih murah.
1: Iya.
4: Kalau seandainya IELTS mungkin lebih murah, mungkin orang akan banyak ke IELTS.
2: Tapi justru dia mahal gara-gara diterima di banyak.
4: Betul.
3: Instansi itu. Memang segengsi.
1: Iya, benar.
4: Salah satunya mungkin
2: dia. Dia tahu beras dia kenapa. Beras nih katanya. Nah, jadi itulah kenapa alasan Bapak memilih IELTS, karena memang dihancurkan di karena IELTS di Australia itu.
4: Betul-betul, ya, awalnya gitu.
2: Dan gimana experience belajarnya, Pak? Apalagi yang sering kita dengarkan IELTS itu kan dia lebih fokus bernarasi, Pak, daripada TOEFL. Dalam arti kayak dia lebih sering ngasih kita premis, habis itu kita disuruh mengembangkan premis tersebut gitu, sesuai dengan pemikiran kita lah.
4: Perbedaan mendasar TOEFL sama IELTS, TOEFL itu kan banyak choice ya, dia
2: ABCD.
4: Sedangkan IELTS dia betul-betul murni, dia kosong, kita yang ngisi dia.
1: Esai berarti.
4: Esai. Dan IELTS itu sangat sensitif. Misalkan ada yang huruf besar kita tulis huruf kecil itu salah. Kelebihan huruf salah. Apalagi memang salah kata. Misalkan jawabannya adalah book, kita tulis table, itu pasti salah.
2: Itu salah.
4: Itu. Jadi memang kalau saya bilang IELTS memang strict dan sangat mantan. IELTS kita bisa punya nasib baik nilai walaupun tanpa kemampuan yang mumpuni. Tapi IELTS TOEFL ya. Kalau IELTS kayak enggak. Kalau kita enggak paham, enggak nyambung, kayaknya enggak akan dapat.
3: Karena scoringnya IELTS kan beda kan, Pak?
4: Jadi scoring beda lagi. Kalau untuk writing dia kan ada 4 aspek itu, aspek yang penilaian. Aspek dia tuh IELTS ada 2 model, tes 1 sama tes 2. Lalu dia tuh kita harus menulis 2 kali. Yang pertama dia itu 150 kata. Itu ada misalkan diberikan tabel atau chart atau diberikan grafik. Lalu di grafik itu kita diminta untuk membaca. Setelah kita baca kita pahami. Lalu ada pertanyaan misalkan bagaimana Anda memahami grafik tersebut.
1: Lalu
4: grafik itu kita jelaskan dalam format. Ada formatnya. Formatnya itu biasa diawali dengan ada bagian umumnya, lalu pendukungnya, lalu di bawahnya nanti contoh ada example-nya. Contoh example. Tapi nggak boleh keluar dari data yang diberikan. Sehingga kita butuh kemampuan untuk membaca data. Itu yang bagian satu.
2: Jadi bagaimana menjawab kita bisa membuat jawaban yang dia panjang, betul, tapi dia sesuai,
4: tapi sesuai.
3: Kita menjelaskan hasil dari visualisasi.
1: Betul. Gak cuma bahasa Inggrisnya doang, berarti dia. Ya.
3: Hal gambar yang harus kita jelaskan nih.
2: Tidak menghayal ya pasti ya.
4: Gak boleh menghayal, karena salah satunya dia kan ada task completions. Apakah kita bisa memenuhi perintahnya itu?
1: Okay.
4: Kalau kita nggak sesuai dengan isi perintah, maka nilainya pasti kurang. Jadi empat aspek itu ada masing-masing 25%, 25% secara merata.
1: Okay.
4: Lalu kalau misalkan di bagian awal task completion kita nggak fokus sama perintah awalnya, maka nilai kita di situ agak kurang.
1: Oke.
3: Berarti satu soal itu satu task ada empat aspek buat penilaiannya.
4: Betul.
3: Berarti itu memang berarti untuk menjawabnya itu lebih ke subjektif apa memang bakal objektif dari si reviewer nanti?
4: Reviewer mungkin saja dia ada unsur subjektifnya mungkin. Cuma secara prinsip itu kan agak terkotak dengan batasannya. Batasan dasarnya adalah data yang diberikan. Kemudahan dari test taker, kita yang ikut tes, kita bisa melihat dari aspek yang berbeda. Misalkan kita bertiga nih, kita ikut tes. Satu melihat dari aspek itu boleh, nggak masalah.
1: Okay.
4: Yang penting masih dalam koridor itu untuk yang test completions.
1: Okay.
4: Lalu ada yang bagian kedua, penggunaan vocab. Vocabulary-nya kita kan diharapkan menggunakan vocab yang advance istilahnya.
2: Banyak kali pak.
4: Terus grammar-nya juga
2: mesti
4: benar. Dan dia tuh bervariasi. Gak boleh misalkan present terus atau present sama past aja, gak ada yang lain.
2: Bervariasi.
1: Oke.
2: Jadi bisa bilang kalau sebagai orang yang belum pernah menulis atau nggak pakai bahasa Inggris pasti struggle kali.
4: Agak struggle sih.
3: Makanya kayak bapakin juga buat take IELTS test itu 6 bulan kan Pak buat belajarnya.
4: Iya bagusnya ya. Semakin bulan, semakin lama semakin bagus malah.
2: Iya karena dari yang saya lihat ya dan saya riset dan dari ngomongan bapak IELTS itu dia memang yang dia ingin uji itu adalah kita semahir apa dalam bahasanya secara umum. Maksudnya misalnya kalau dari TOEFL kan dia masih kayak bapak bilang dia masih baku. Jadi semisalnya kita kayak kurang atau skill bahasa yang kita lewat KKM aja kita bilang bahasanya kita masih bisa lulus. Tapi kalau IELTS karena sudah dibilang ya dia memberikan premis atau tabel dan dia ingin melihat bagaimana kita bisa menarasikan isi pikiran kita dalam bahasa Inggris yang sesuai. Berarti bisa bilang kalau kita belajar bahasa Inggrisnya kaku pak tidak pernah ngomong atau tidak pernah
3: menulis
2: bakal struggle banget. Makanya tonton Outside the Box sebenarnya.
3: Ini tas satu kan pak? Tas satu. Tas duanya pak?
4: Tas duanya dia lebih melihat opini. Jadi misalkan ada soal
2: kalian setuju atau tidak?
4: Setuju atau tidak setuju. Ada satu topik kita diminta kamu setuju atau tidak setuju. Jadi dia kan ada kayak range dia itu setuju tidak setuju tapi tidak wajib ujung ke ujung. Kita boleh agak setuju atau sangat setuju atau lumayan setuju seperti itu.
3: Tapi nggak bolehnya netral.
4: Boleh. Lalu namun bagaimana cara kita menggambarkan posisi kita posisi. Posisinya boleh di mana saja, tapi jangan abu-abu. Jangan kita seolah-olah kita tuh nggak bisa memutuskan antara setuju atau tidak setuju.
2: Jangan kita netral tapi malah nggak setuju.
4: Nggak setuju
2: dan narasinya.
3: Netral tapi nggak jelasnya.
4: Nggak jelas.
3: Penjelasannya tuh.
4: Mungkin kita melihat itu dari dua aspek misalkan. Ada yang aspek plusnya, ada plus minusnya. Silahkan nggak masalah, boleh seperti itu. Plusnya apa atau bagusnya apa sehingga kita merasa agak setuju. Lalu minusnya apa sehingga kita merasa agak kurang setuju. Lalu jelaskan posisi saya itu seperti apa.
1: Dibandingkan
4: setelah saya lihat plusnya gini minusnya gini saya seperti ini.
1: Nah,
2: berarti itu metode bapak untuk menjawab pertanyaan seperti itu pak.
4: Dia memang ada bakunya juga. Jadi misalkan di soal yang nomor 2 itu kan pendapat, posisi, kemudian itu yang paling dominan itu agree disagree sama opinions. Nah secara prinsip pertama kita harus menegaskan posisi, kemudian alasan kenapa posisi itu, kemudian mensupport dengan data yang relevan dengan posisi kita. Jadi ada keharusan kita sedikit tahu lah tentang masalah yang dibahas sehingga kita punya supporting data.
3: Jadi harus faktual ya pak.
4: Harus faktual. Walaupun nggak harus betul-betul semacam kutipan resmi gimana gitu.
2: Sitasi ya.
3: Sitasi nggak perlu.
2: Sitasi dong. Menurut saya.
1: Oke, Pak. Tadi menarik sekali udah dijelasin juga ya gimana sebenarnya ILS itu teman-teman gitu ya. Ada nggak Pak tips dan trik kira-kira gitu Pak supaya sebelum kita tes IELTS ini gitu ya, mungkin entahkah belajar dulu atau seperti apa, mungkin penguasaannya, penguatannya di mana gitu Pak.
2: Atau coba ngomong dulu sama bule-nya mungkin.
4: Oh, ada bule-nya bagus itu.
2: Mister.
4: Kalau menurut saya ini kan ada aspeknya, dia pertama nanti dalam konteks writing berarti ada dua hal penting. Yang pertama penguasaan vocab.
1: Vocab,
4: karena dia salah satu kewajiban dasar. Yang kedua, grammar yang sesuai untuk vocab. Jadi grammarnya itu pertama dia tuh harus sesuai, kemudian bervariasi nanti. Kita perlu membiasakan diri untuk menggunakan grammar yang banyak. Misalkan tenses itu kan ada 16. Kalau bisa dipakai itu barang apa 4, 5 di dalam satu cerita kita itu. Jangan cuma satu atau dua. Kemudian vocab-nya divariasikan. Jangan misalkan I like you, ada
2: mungkin kita tambah ke iron for you. Kan iron kan lebih khusus kan.
4: Ah, seperti gitu.
1: Oke.
4: Jadi ada variasinya. Kemudian sebelum tes sangat ideal kalau kita latihan. Kita lihat soal, kita latihan, kita lihat soal, kita latihan.
2: Warming up gitu lah.
4: Warming up
3: sebelum. Padahal ada pre-testnya juga.
4: Ada pre-testnya bagusnya. Karena kan biayanya mahal tuh.
3: Iya.
4: Kita enggak apa-apa coba-coba. Lalu nanti pas dapat nilai kan sedih.
1: Iya,
2: iseng-iseng tapi bete ya.
4: Kalau iseng berhadiah gak apa-apa.
1: Nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian gak perlu takut sebenarnya ya Pak ya. Memang harus dibiasakan dulu gitu ya. Terus dipelajari juga gitu. Gimana Harsha? Kalau Harsha sendiri tertarik gak kira-kira?
2: Kalau ada duit bang tertarik.
1: Kok kalau ada duit sih?
3: Kalau misalnya persiapannya mau matang.
2: Mungkin ya mana tahu bang. Apalagi kondisi ekonomi sekarang. Agak berat ya.
1: Kayaknya kita bahas bahasa Inggris deh, nggak bahas ekonomi.
2: Tapi kan kita bahas cost-nya bang.
1: Oke, benar.
2: Jadi masalah cost pak, kalau untuk IELTS kalau yang bapak ketahui sekarang harganya sekitar.
3: Itu kok pakai dolar pak?
4: Dolar. Pakai dolar.
3: Biasanya ke dolar.
4: Dolar. Jadi sekarang dolarnya mahal kan?
1: Ternyata berpengaruh.
2: Ya sekarang berapa dolar pak kalau IELTS?
4: Tempo hari saya terakhir ikut itu 3,6, 3.600.000.
1: Oke.
4: Itu di Medan. Kayaknya sekarang 4 lebih kayaknya sekarang.
3: 4 lebih. Dan karena kita ngambil tesnya enggak bisa langsung kan, Pak? Ada kayak kita daftar dulu
4: gitu.
3: Pembukanya juga 3-4 bulan baru ada ya, Pak?
4: Tergantung dia
3: tahun berapa itu, Pak? Berapa banyak biasanya dibuka sama
4: dia tergantung lembaganya. Lembaganya sering dia kan kerja sama sama biasanya lembaga itu kerjasama dengan apa istilahnya itu seperti tes providernya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi mereka ada buat jadwal.
3: Jadwal.
4: Ya semakin besar lembaga mereka punya jadwal lebih banyak.
1: Banyak.
4: Ya.
1: Oke. Okay.
4: Tempoh hari saya ikut di Medan. Sisa dua kali di Medan nggak salah.
3: Dua kali di Medan. Kalau isinya ada pak? Di Banda?
4: Di Banda ada.
3: Oh,
4: di Banda
3: ada. Okay. Di kota-kota besar ya pak?
4: Kota besar.
3: Di Loksumawe belum ada pak?
4: Loksumawe belum ada. Tapi saya dengar kemarin Loksumawe mau buka seperti test center. Jadi kan di Banda itu ada KIES, Kangaroo International English School di Banda Aceh. Ada rencana mau buka di Loksumawe. Jadi mereka ada pelatihan dan test center.
1: Okay.
2: Jadi coming soon teman-teman.
4: Coming soon.
1: Kayaknya Taruna udah excited banget.
2: Taruna ya. Menarik
3: juga.
4: Jauh-jauh betul.
3: Kita aja ya. Kita masih di sini.
1: Oke, Harsha dan Taruna. Tadi kita juga udah bilangin gitu ya ke teman-teman semua ya yang dengerin kita, yang juga nonton mungkin ya gitu ya. Coba boleh dicek mungkin kolom komentar di YouTube kita gitu. Ada nggak yang udah nanya?
2: Bertanya ya atau cuma minta absen aja ya. Kemarin pernah minta absen nih saya agak bingung nih bilang notes lagi ini ya, mungkin dapat kita lihat ini ada bilang ada manggil nama saya nih Harsha gini ada manggil Om Daniel nih
1: kok dipanggil dong.
2: Oh ini ada pertanyaan
1: okay.
2: Pak, dalam bahasa Inggris bahkan pak ya, jadi mungkin mau bapak bacakan yang paling bawah itu pak. Tapi bisa disebar.
4: Ya Allah, ya, nampak sini.
1: Harus aja mungkin yang bacain, biar ya, harus aja yang bacain.
2: Pertanyaannya adalah, I wanna ask Mr. Azhari about the experience live and study in America, and I wanna, itu yang pertama.
4: Yeah.
2: Yang keduanya, and I wanna ask, what is the tip for someone who's wanna study abroad gitu.
4: Yeah.
2: Berarti pertama, experience Bapak gimana di luar, dan kedua, bagaimana misalnya ada yang mau melangkah seperti Bapak.
4: Mm-hmm. Gitu. Yeah. Kalau pengalaman, saya alhamdulillah bagus pengalamannya. Salah satu kemudahan kami kemarin itu berangkatnya ramai-ramai. Jadi satu gelombang saya itu ada belasan, 12 atau 13 kita yang berangkat. Jadi kemudahannya adalah kita berangkat ramai-ramai itu ada teman lah setidaknya. Cuma sekarang di Indonesia, orang Indonesia yang kuliah di luar itu sangat banyak.
1: Cukup banyak.
4: Cukup
1: ya,
4: banyak.
2: Cukup banyak.
4: Dan biasanya kalau kita udah ketemu sesama orang Indo, sesama orang Indonesia, itu udah kayak saudara itu.
1: Saudara.
2: Karena jauh ya.
4: Karena jauh, betul. Jauh. Karena sama-sama jauh. Jadi kesannya kita tuh udah kayak teman, saudara. Jadi kita pas datang pertama ke Arkansas, itu orang-orang yang udah duluan di sana, itu ada dari Jakarta, dari Manado, dari Malang, dari berapa tempat yang lain, itu pertama ketemu udah langsung kayak teman, langsung mereka sangat
2: excited,
4: senang karena ada orang senegara lah gitu. Jadi saya pikir kemudahan pertama, orang Indonesia itu ramah dan sangat suka membantu, apalagi pas kita lagi jauh dari negara kita, jadi kesana kayak saudara lah gitu. Itu kemudahan pertama. Jadi kesan kayak dekat gitu.
2: Hangat lah.
1: Jadi merasa ada keluarga juga ya Pak gitu ya.
3: Ada bondingnya sendiri lah Pak, ada satu tanah air gitu ya.
4: Betul, betul. Jadi kita enggak ada perasaan kayak sendiri, enggak ada kawan, enggak diaci sama kawan-kawan.
2: Enggak diaci.
3: Jadi pertanyaan keduanya.
2: Jadi kok pertanyaan kedua, mungkin pertanyaan sama orang ya. Tips and trick bagaimana semisal ada yang mau seperti Bapak juga
4: keluar. Pertama kalau saran saya, kuliah yang bagus dapat nilai yang bagus. Satu.
2: Wajib tuh berarti.
4: Itu satu. Yang kedua, usahakan ada kegiatan ekstra di luar perkuliahan, misalkan UKM, misalkan pengabdian masyarakat, misalkan menulis, misalkan apa, semua kegiatan itu sangat membantu pas aplikasi. Jadi ada nilai jual tambah. Jadi tadi kan saya ada bilang bahwa bahasa Inggris itu sekarang kayak nilai tambah. Nah kalau untuk mendaftar kuliah, yang nilai plus itu adalah kegiatan di luar perkuliahan. UKM, ikut lomba, kemudian ada buat apa,
2: jurnal,
4: join sama dosen buat ini, buat itu, semua kegiatan lah ya, yang bukan hanya perkuliahan biasa. Kalau perkuliahan biasa, alhamdulillah bagus juga, penting, karena nanti sangat berpengaruh sama nilai pas kita mendaftar.
2: Tapi untuk nilai tambahnya yang bisa nge-boost lah, berarti ada kegiatan luar.
4: Jadi yang kalau kita bilang nilai, nanti yang mendaftar kan ramai itu, banyak sekali. Kalau hanya kita andalkan nilai,
2: banyak yang lebih
4: banyak. Pasti
3: banyak.
2: ada yang sempurna banget.
4: Mungkin ada yang sempurna banget, ada yang dapat 4.
3: Itu penting kan nilai plusnya kita tadi.
4: Nilai plusnya.
2: Jadi dibanding dia yang bisa bilang nilai sempurna ini, kita apa?
4: Apa?
2: Untuk bisa melawan dia gitu. Dalam bentuk itu.
4: Jadi jualan kita di situ lah nanti.
3: Jualannya.
4: Jualan di situ.
2: Memang jatuhnya saling jualannya Pak.
3: Iya. Ya adu-aduan lah ya.
2: Berarti pantas ya awal-awal Bapak ini alasnya cemburu ya.
1: Nah berarti harusnya sama Taruna harus punya rasa cemburu juga. Iya kan? Cemburu ke arah yang lebih baik kayak gitu. Benar gak sih?
2: Harus saling cemburu. Ya,
4: yang penting jangan kita seperti menghalangi hak orang.
2: Berlebih yang itu.
4: Jadi orang mau berangkat nih kita halangi nih, kita jelek-jelekin.
1: Oke.
2: Nah, kok enggak boleh berangkat gitu.
4: Jangan enggak boleh berangkat. Enggak
2: boleh. Parah sih lah gitu.
1: Oke, Harsha dan Taruna, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi atau?
3: Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya.
1: Oke.
3: Untuk pemilihannya, Pak. Pertimbangan Bapak antara TOEFL sama IELTS itu gimana, Pak? Kita ini bingung nih mau ngambil tes apa kan, IELTS apa TOEFL gitu. Pertimbangannya gimana, Pak? Kalau dari Bapak yang udah take to English testnya kan.
4: Ya, kalau menyarankan kepada misalkan mahasiswa atau teman-teman yang mau ikut tes, saran saya TOEFL.
3: TOEFL.
4: Alasannya pertama, TOEFL itu lebih gampang mendapat nilai, mengejar nilai ketimbang yang IELTS. Menurut saya pribadi. Itu satu. Yang kedua, sarana latihannya lebih mudah di TOEFL ketimbang IELTS sarana latihan. Jadi semua soal listening kita bisa gampang akses di internet. Soal grammar gampang akses, soal reading juga gampang akses. Jadi peluang kita untuk latihan yang kontinu, yang teratur, itu sangat lebih terbantu di TOEFL.
1: Okay.
4: Nah, tapi kalau kita punya akses untuk IELTS ya nggak masalah juga, bagus seperti gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan mahasiswa Unima nih mau ikut tes TOEFL, bagusnya ikut di kampus dulu. Kampus dulu kan bisa biaya murah atau gratis.
3: Gratis dulu.
4: Kemudian setelah kita nih saya yakin nih udah alhamdulillah udah pede nih dapat nilai sekian, baru ikut yang betul-betul yang berbayar.
1: Oke. Okay.
4: Yang real. Yang real. Jangan langsung, langsung ntar
2: kosnya itu.
4: Kosnya itu. Menjaga.
3: Jadi untuk pemula misalkan TOEFL dulu.
4: Kalau saya sih TOEFL dulu.
2: TOEFL dulu. Kalau dari saya mungkin ini opini Bapak atau lebih ke saran sih sebenarnya. Jadi pada masa sekarang jelas kita kan informasi sangat mudah ya Pak, apalagi belajar bahasa Inggris, dan itu yang ingin kami sampaikan dan Outside the Box juga. Tapi justru malah gara-gara itu masih banyak mahasiswa ini atau bukan mahasiswa sih, orang pada umumnya dia bahasa Inggris sudah tahu tapi dia tidak pernah ngomong Pak. Dan jatuhnya kan itu yang membuat dia tidak bisa merangkai kata-kata. Tidak tahu ngomong gimana dan tidak pede. Mungkin dalam pandangan Bapak yang sudah banyak melihat pasti mahasiswa yang seperti itu, bagaimana untuk improve lah orang-orang seperti itu Pak?
4: Kalau saran saya pribadi, pertama

0: Sakti. Yeah.
1: Tapi pede aja.
0: Pede aja.
1: Saya pede.
0: Dengan seringnya komunikasi, kita bisa tahu oh sebenarnya dia yang ngerti yang kita
2: bilang. Oh, oke. Okay. Jadi lambat laun itu dapat sendiri ya sendiri. Feel-nya gitu. Oh,
1: lebih empati, Pak.
0: Bukan hanya empati. Tapi memang terbentuk. Karena kan sering latihan. Ketimbang kadang-kadang kita praktek sendiri. Menggumam-gumam sendiri,
2: iya,
0: tanpa ada sendiri, ya. Mitra, tanpa ada teman.
2: Okay.
0: Bagus ya.
1: Ya berarti mentor. Memang seperti yang sering kita ucapin, memang training,
0: training ya,
1: wajib training.
0: Dan tidak harus formal, ya, tidak harus formal. Duduk ngobrol sebentar juga bagus. Kemudian ada UKM sangat bagus karena nanti ada yang
1: sharing-sharingnya.
2: Iya benar.
0: Lalu device kita, HP, laptop, email. Bagusnya bisa ke bahasa Inggris.
2: Jadi terbiasa ya.
0: Seperti itu ya. Jangan bisa HP bahasa Aceh gitu.
2: Jadi sebenarnya enggak perlu takut, Pak, ya. Sekarang udah cukup internet ada, YouTube segala macam semua. Pokoknya untuk belajar itu udah mudah ya, Pak, ya. Enggak mesti di mana aja bisa gitu. Di warkop juga bisa kita belajar gitu. Enggak mesti harus ke kelas dulu harus belajar kan.
1: Apalagi ngomong sama ChatGPT berarti mesti bahasa Inggris. Betul.
2: Iya, menarik, boleh dicoba ya begini ya. Coba speaking.
1: Saat kita nyontek UAS berarti bahasa Inggris
3: soalnya. Berarti sudah kita coba.
2: Sudah kita coba. Kenapa contohnya harus mencontek, Harsha? Coba, kenapa?
1: Karena mayoritas seperti itu kita masih sama. Bapak pasti sudah familiar juga, Pak. Ini ada bukti citasi di
0: ya, jadi yang salah satu yang saya lakukan di kelas itu adalah buat prompt untuk speaking mahasiswa. Jadi mahasiswa itu per minggunya saya kirimkan prompt. Yang isi promptnya itu mereka harus ngomong dengan AI durasi 10 menit. Lalu di akhirnya itu ada semacam scoring, ada penilaian. Jadi mereka itu harapannya mau ngomong, memang ada celahnya pasti. Mereka menggunakan dua HP, jadi menerima input dari sini lalu mencari jawaban di HP yang
2: benar.
0: Cuma mahasiswa yang tidak melakukan itu, insya Allah kalau diulang-ulang
1: skillnya
0: akan
1: improve.
0: Skillnya improve.
3: Daging ini kawan-kawan berdua, daging ini. Mak, boleh kasih contoh, Pak, ini
0: prompt-nya bisa sih.
3: Dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa.
2: Biar teman-teman juga mungkin tahu, Pak. Prompt-nya
0: agak panjang. Ya intinya adalah perintah untuk mengajak si user menggunakan speaking dalam bahasa Inggris, lalu seringnya saya fokus ke tense tertentu karena bertahap kan. Misalkan di tahap awal itu fokus ke sebuah present tense. Lalu ngomong khusus hanya tensesnya itu. Lalu ditanyakan hal yang umum, lalu di follow up. Lalu nanti dia akan terus bertanya dan menerima input. Lalu setelah 10 menit dia akan stop. Dia kasih tahu nilai kita berapa.
1: Jadi itu teman-teman, bukti kalau AI itu bukan untuk hal buruk saja ya.
2: Makanya.
1: Ini ada seorang dosen bahkan teman-teman sudah menggunakan AI.
2: Menggunakan ke arah yang baik ya kan.
1: Sangat progresif dosen kita sekarang.
3: Sosok cara yang efektif memang.
0: Iya, menurut saya efektif karena mahasiswanya bisa kerja di rumah.
1: Apalagi mahasiswa lebih familiar dengan AI sekarang.
0: Betul.
2: Ya berarti kalau dia introvert juga dia bisa gunain ChatGPT ya kan? Iya kan? Karena kan seperti tadi Bapak juga bilang kayaknya lebih enak kalau ada mitranya gitu ya, Pak. Ya kalau misalnya mereka mungkin introvert gitu ya kan bisa menggunakan ChatGPT gitu ya kan? Oke, Pak. Mungkin ada nggak motivasi sebagai penutup lah, Pak, kayak gitu untuk generasi muda khususnya mungkin Kota Loksmawe dan sekitarnya atau mungkin Aceh lah kita bilangnya, Pak, untuk generasi muda ini supaya bisa mungkin berani belajar bahasa Inggris terus juga berani keluar lah kayak gitu, belajar di luar gitu, Pak.
0: Kalau menurut saya, jadikan bahasa itu sebagai semacam gerbang atau pintu. Jadi bahasa Inggris itu bukan skill dasar kalau menurut saya sekarang. Tapi skill tambahan yang bisa membantu Anda kepada peluang yang berikutnya. Misalkan ada adik atau teman-teman sekalian yang kepengen apakah kuliah keluar, S2 di mana atau S3. Atau pingin belajar lebih fokus di bidangnya. Pasti kan bahannya itu banyak sekali yang berbahasa Inggris.
2: Iya benar, Pak.
0: Kalau kemudian kita akan, menurut saya pribadi ya, kita akan lebih menikmati misalkan nonton film atau mendengar lagu yang kita paham gitu.
2: Iya benar.
0: Ketimbang kita dengar aja. Enak bisa aja, gak masalah. Cuma akan lebih enak, lebih menikmati kalau kita ngerti.
1: Liriknya
0: apa. Lebih menikmati. Jadi secara kualitas entertainment yang kita lakukan itu kita akan lebih enak lah, lebih nyaman,
2: lebih kerasa ya, lebih Pak,
1: kerasa,
2: ya
1: kerasa gitu.
0: Dan nilai jual satu lagi

0: Jadi skill dasar, misalkan kita di bidang apa, teknik atau apa seperti itu, kita punya nilai plus tambahan.
1: Itu bahasa Inggris.
0: Ya itu misalkan bahasa Inggris, itu akan sangat membantu Anda.
2: Gitu. Jadi gitu teman-teman, nggak perlu takut. Sekarang udah gampang, udah semua gitu ya. Terus juga dengerin tuh tadi motivasi dari beliau, gitu ya. Bahasanya jangan nggak perlu ragu-ragu gitu ya. Karena sekarang bahasa Inggris juga nggak ketinggalan lah, gitu ibaratnya. Oke, ada lagi mau ditambah Harsha atau Taruna? Terakhir
3: sudah cukup, Pak.
2: Sudah cukup.
4: Sampaikan beliau itu udah sangat-sangat daging.
2: Oke, terima kasih Pak udah mau diundang di RRI Pro 2 Lux Mawai, Pak.
0: Sama-sama.
2: Mungkin siapa tahu nanti di lain waktu bisa sharing-sharing lagi bareng kita, Pak. Mungkin di lain kesempatan gitu ya. Harsha gitu, pamit.
3: Mungkin itu kami dari Outside the Box dan ya terima kasih sudah menonton.
2: Oke.
3: Okay. Ya teman-teman. Kita sampai ketemu pada minggu depan.
4: Mau di-spill lagi apa?
3: Enggak usah lah, biar mereka kayak.
2: Biar penasaran ya, biar penasaran ya. Tungguin aja playernya di Instagram RRI Pro 2 Lux Mawai atau di RRI Lux Mawai. So, Tuan Pro 2 jangan kemana-mana. Segitu dulu Outside the Box edisi kali ini. Tuan Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai. Teman terbaik kamu.
5: Kita baru aja dengerin Outside

0: saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa bareng aku Agam Faiz di Gibol prediksi hybrid pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Kita sudah memasuki akhir ya dari fase grup, dan untuk pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung nanti malam akan kita prediksi bareng AI ya. Kali ini aku akan memprediksi pertandingan antara Ekuador versus Jerman, dan nanti di sesi kedua kita akan prediksi Jepang versus Swedia. Oke, aku ngobrol bareng AI dulu di sore hari ini. Bagaimanakah prediksi pertandingan antara Ekuador versus Jerman? Kita sudah bareng Spruce. Halo Spruce.
1: Siap, kita bisa fokus ke pertandingan tertentu. Misalnya kamu mau bahas prediksi laga berikutnya, pemain-pemain kunci, atau atmosfer di stadion.
0: Oke, Spruce, pertandingan antara Ekuador versus Jerman ini bakal seperti apa?
1: Spruce. Jadi pertandingan antara Ekuador dan Jerman diprediksi bakal dimenangkan Jerman. Jerman sudah lolos ke babak berikutnya dan punya performa tajam, sementara Ekuador kesulitan mencetak gol. Banyak analis memprediksi skor 2-0 atau 3-0 untuk Jerman, meski ada kemungkinan rotasi pemain yang bisa membuat pertandingan sedikit lebih terbuka.
0: Oke, ngomong-ngomong rotasi pemain nih, yang paling banyak merotasi pemainnya siapa?
1: Saat ini belum ada data yang menyebut tim mana yang paling banyak merotasi pemain di Piala Dunia 2026. Namun, beberapa tim seperti Inggris dan Argentina memang sudah mulai melakukan rotasi besar, biasanya karena mereka sudah memastikan lolos dan ingin menjaga kebugaran pemain kunci.
0: Oke, kalau Jerman sendiri kira-kira melawan Ekuador, mereka banyak nggak merotasi para pemainnya? Karena kan mereka sudah berhasil lolos, kan?
1: Jadi, Jerman kemungkinan besar akan merotasi pemain saat melawan Ekuador di Piala Dunia 2026. Mereka sudah memastikan lolos ke babak berikutnya, jadi pelatih Julian Nagelsmann kemungkinan akan menurunkan pemain-pemain rotasi seperti Dennis Undaf, dan ada juga perubahan di lini belakang karena cedera Nico Schlotterbeck.
0: Oke. Untuk Ekuador sendiri nih, peluang lolos ke fase berikutnya nih, kira-kira berapa persen nih?
1: Saat ini Ekuador berada di posisi sulit di grup A dengan hanya 1 poin dari 2 pertandingan, sementara mereka harus menghadapi Jerman di laga terakhir. Peluang lolos mereka tergantung pada hasil melawan Jerman dan pertandingan lain antara Ivory Coast dan Curaçao. Jika mereka menang, peluang lolos akan meningkat, tapi jika kalah, harapan mereka jadi sangat kecil.
0: Apa yang harus dilakukan oleh Ekuador untuk memperbaiki performanya melawan Jerman?
1: Untuk melawan Jerman, Ekuador perlu fokus pada pertahanan yang rapat dan transisi serangan cepat, karena mereka butuh kemenangan. Tim harus menutup ruang lawan, memanfaatkan serangan balik, dan tetap agresif, meskipun mereka berisiko jika terlalu terbuka. Kunci mereka adalah disiplin, memaksimalkan set piece, dan berani menyerang demi peluang lolos.
0: Kalau Jerman sendiri, gimana ini prediksi kamu melawan Ekuador?
1: Nah, kalau Jerman, mereka kemungkinan bakal tetap main solid meskipun ada rotasi. Dengan kualitas individu pemain yang lebih dalam, mereka mungkin akan mendominasi penguasaan bola. Prediksi aku, Jerman bisa unggul 2-0 atau lebih, asalkan mereka tetap fokus, meskipun mungkin bakal ada sedikit pergantian strategi.
0: Pemain kunci dari Jerman, kira-kira menurut kamu siapa?
1: Kunci utama Jerman itu ada di penguasaan bola dan kecepatan transisi. Mereka bakal mengandalkan pemain-pemain seperti Jamal Musiala dan Kai Havertz untuk membuka ruang. Selain itu, stabilitas di lini tengah, seperti peran Toni Kroos, bakal jadi penopang untuk mengatur ritme permainan dan menjaga keseimbangan di lapangan.
0: Oke, untuk Ekuador sendiri, pemain yang bisa diandalkan siapa ini?
1: Pemain kunci Ekuador di Piala Dunia 2026 antara lain Moises Caicedo, yang menjadi gelandang utama, Willian Pacho, bek yang membela Paris Saint-Germain, serta Pierre Hincapié, bek serba bisa. Selain itu, Enner Valencia sebagai kapten dan top skor sepanjang masa tim juga jadi andalan di lini depan.
0: Oke. Untuk formasi, kita melihat kedua tim ini bakal menurunkan formasi seperti apa ini? Untuk Jerman dulu lah, formasi yang mungkin bakal diturunkan melawan Ekuador?
1: Saat ini belum ada konfirmasi resmi soal formasi Jerman, tapi diperkirakan mereka akan menggunakan skema 2-3-2-3. Keitrap di bawah Mistar, Antonio Rudiger di lini belakang menggantikan Nico Schlotterbeck yang cedera, dan Dennis Undaf diperkirakan akan bermain di depan. Ini masih prediksi, tapi pelatih Julian Nagelsmann diperkirakan tetap menjaga ritme ofensif tim.
0: Kalau Ekuador sendiri, formasi yang prediksi akan diturunkan seperti apa?
1: Jadi, formasi yang diperkirakan untuk Ekuador melawan Jerman di Piala Dunia 2026 adalah formasi 4-2-3-1. Pelatih Sebastian Mekacese dikenal sering memakai formasi ini dengan dua gelandang bertahan yang menjaga pertahanan kompak dan memaksimalkan serangan balik.
0: Oke, dan secara keseluruhan, pertandingan antara Ekuador versus Jerman, prediksi kamu berjalan seperti apa?
1: Secara keseluruhan, aku perkirakan pertandingan bakal cukup ketat di awal, karena Ekuador pasti akan bertahan habis-habisan. Tapi kualitas Jerman di lini depan dan penguasaan bola mereka kemungkinan bakal dominan di babak kedua. Prediksi skor akhir, mungkin Jerman menang 2-0, atau paling banter 3-1 jika Ekuador bisa memanfaatkan peluang serangan balik.
0: Oke, ya. Dari Ekuador versus Jerman, kita beralih ke pertandingan selanjutnya nih. Ada Jepang versus Swedia. Ini bakal seru karena kedua tim ingin lolos ke babak berikutnya. Menurut prediksi kamu nih, Spruce, seperti apa?
1: Jadi dalam prediksi pertandingan Jepang versus Swedia, Jepang tampil impresif dengan hasil seri 2-2 melawan Belanda dan kemenangan 4-0 atas Tunisia. Sementara Swedia, meskipun punya serangan tajam, pertahanannya sempat goyah setelah kalah 1-5 dari Belanda. Jepang diunggulkan dengan prediksi skor 2-1 karena mereka lebih stabil secara teknis dan punya momentum positif di turnamen ini.
0: Waduh, Jepang lebih diunggulkan ya ketimbang Swedia. Menurut kamu pertandingan nanti bakal seperti apa?
1: Iya, benar. Menurutku Jepang bakal main lebih dominan, terutama karena kecepatan mereka di sayap dan organisasi tim yang lebih rapi. Swedia mungkin bakal bertahan dulu, mencoba serangan balik. Tapi kalau Jepang bisa mempertahankan intensitas, mereka kemungkinan bakal menang tipis, mungkin 2-1.
0: Oke, kemarin kan Swedia kalah tuh lawan Belanda. Besar lah.
1: Iya.
0: Pertahanannya juga kemarin diobrak-abrik oleh pemain Belanda. Nah, untuk memperbaikinya melawan Jepang, apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Untuk memperbaiki pertahanan melawan Jepang, pelatih Swedia Graham Potter menekankan bahwa tim harus lebih kompak dengan jarak kecil antara lini bertahan dan lini tengah sekitar 8 hingga 12 meter. Mereka juga perlu memperkuat area sayap kanan, memastikan bek sayap dan gelandang kanan bekerja lebih rapat, serta berlatih transisi cepat ketika kehilangan bola.
0: Sementara Jepang sendiri berhasil menang melawan Tunisia, ini cukup baik. Namun melawan Swedia mungkin beda ya. Mereka akan menurunkan taktik seperti apa nih kalau prediksi kamu?
1: Jepang diperkirakan akan mengandalkan penguasaan bola yang terorganisir dan transisi cepat dengan formasi fleksibel seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3. Mereka akan fokus pada penguasaan, menjaga kedalaman dan memanfaatkan serangan balik cepat sambil hati-hati terhadap bola panjang dan duel fisik dari Swedia.
0: Oke, kita akan ngomongin taktik nih ya, kedua tim dari Jepang dulu nih. Taktik seperti apa yang akan kira-kira mereka mainkan pada saat melawan Swedia?
1: Jadi taktik Jepang kemungkinan besar mereka akan mengandalkan penguasaan bola, sabar dalam membongkar pertahanan dan memaksimalkan pergerakan di sayap. Mereka bakal sering menekan tinggi, memanfaatkan kecepatan pemain seperti Kaoru Mitoma atau Ritsu Doan, dan menjaga formasi tetap rapat supaya mereka bisa cepat balik bertahan jika diserang.
0: Kalau Swedia sendiri taktik apa nih yang cocok diterapkan melawan tim Jepang?
1: Jadi taktik Swedia di bawah pelatih Graham Potter akan fokus pada kompaknya pertahanan, menjaga jarak antar lini, dan memanfaatkan serangan balik cepat lewat sayap dengan duo Isak dan Jokeres di depan. Sementara Jepang akan tetap mengandalkan penguasaan bola, transisi cepat, dan menekan sejak awal sambil menjaga kedalaman agar tidak mudah diserang balik.
0: Oke, dari taktik kita beralih ke formasi ya. Formasi kedua tim ini bakal seru ini. Apakah ada perubahan? Kalau menurut kamu nih, AI, prediksi formasinya, Jepang akan menurunkan formasi seperti apa?
1: Jepang diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-3 melawan Swedia dengan 3 back, 4 gelandang, dan 3 penyerang yang memberi mereka fleksibilitas dalam serangan dan pertahanan. Sementara itu, Swedia diperkirakan memakai formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, fokus pada kompaknya pertahanan dan memanfaatkan serangan balik cepat.
0: Kalau Swedia sendiri, formasi apa? Apakah sama seperti lawan Belanda?
1: Saat ini belum ada konfirmasi resmi tentang formasi Swedia saat kalah 5-1 dari Belanda. Tapi analisis pakar menunjukkan bahwa mereka kemungkinan memakai formasi 4-2-3-1. Ini didasarkan pada analisis bahwa Swedia terlalu terbuka di lini belakang dan mereka mencoba serangan balik lewat sayap dengan Isak dan Jokeres sebagai ujung tombak.
0: Oke, pemain kunci. Nah, untuk Swedia sendiri, siapa nih menurut kamu?
1: Pemain kunci Swedia di Piala Dunia 2026 antara lain Viktor Gyökeres, penyerang utama yang cepat dan tajam, Alexander Isak yang menjadi duet penyerang mematikan, serta Yasin Ayari, gelandang kreatif yang menghubungkan lini tengah dan depan. Mereka dianggap kunci karena Gyökeres dan Isak memimpin serangan, sementara Ayari mengatur transisi dari bertahan ke menyerang.
0: Kalau pemain kunci Jepang, menurut kamu siapa?
1: Pemain kunci Jepang di Piala Dunia 2026 antara lain Ayase Ueda, penyerang utama yang naik daun, Ko Itakura, bek tengah atau gelandang bertahan yang kokoh, dan Ritsu Doan, seorang gelandang atau sayap yang kreatif. Ueda menjadi tumpuan di lini depan, Itakura mengatur stabilitas pertahanan, dan Doan berperan sebagai kreator serangan dengan kecepatan serta pressing yang agresif.
0: Oke, secara keseluruhan, pertandingan antara Jepang dan Swedia, prediksi kamu akan berjalan seperti apa?
1: Secara keseluruhan, aku prediksi ini bakal jadi pertandingan yang cepat dan intens. Jepang kemungkinan akan mendominasi lewat penguasaan bola, tapi Swedia bakal membalas dengan serangan balik yang cepat. Aku perkirakan Jepang akan menang tipis, mungkin 2-1, karena mereka lebih konsisten dalam transisi dan penyelesaian akhir.
0: Oke deh teman Pro 2, itu dia prediksi dari AI ya, ada Mas Prus ya di Gimbal prediksi hybrid kita. Ada Ekuador versus Jerman tadi yang diprediksi bakal menang ya, Jerman bakal menang besar ya nanti di sana, dan juga ada Jepang versus Swedia yang menurut AI ini akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Jepang. Bagaimana prediksi kalian nih kira-kira? Pasti beda dong, ya kan? Oke, kita sudahi edisi Gibol untuk sore hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 9.

0: sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Kan?
1: Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-mm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Yay, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
1: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya. Masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya.
0: Oh iya gitu. Sih bener.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu. Kayak
1: di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih. Karaoke
0: jatuhnya ya bener.
1: Tapi paling parah pernah gak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya. Benar-benar tuh suara gak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang. Terus aku sampe minum madu lah segala macem. Madu tuh sampe sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak, terus mami sampe bilang gini, Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Gak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali gatel minumin semuanya.
1: Okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada. Bener.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan. Terus, jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: ya,
1: dengan
0: bisa.
1: Easy men. Kalau gue gak bisa.
0: Bisa. Tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Pokoknya asal enggak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih temponya nih. Ah gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti. Oh, yeah. Pasti kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong.
1: Enggak bisa. Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya, benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya, benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway, ini udah rame banget tahu di live chat. Halo-halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya. Yes. Sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Gak ada tahu juga.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson.
2: Iya.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh, wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Nah, tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, bener. Gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh gak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh. Awalnya aku gak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba?
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, "Aduh, apa bikin aja ya?" gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, "Aduh, pengen bikin deh jadinya"? Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, "Aduh, kayaknya mau bikin nih." Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. "Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?"
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi artinya lebih banyak. Memang harus halo-halo lagi.
0: Semua dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu ya.
2: "Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak," gitu.
1: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Mm-hmm. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu, nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Itu sih kayak cuman
0: wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power. Yeah, gitu. Okay.
1: Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada. Ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue pikiran.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu. Itu
1: ya. Tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja. Alright. Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat orang berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: lagunya Teman Bro 2.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung Adobe kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice bener, ya. Bener. Aduh, susah. Tapi kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap. Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Pernah dengar kan standar TikTok. Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: Setuju atau enggak? LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
1: telepon. Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
0: Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Yeah.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh. Itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay,
0: nah
1: okay.
0: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kepencetnya.
2: Bagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rima? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria nanti gantian.
0: Nanti dulu, gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka editor visualizernya,
0: visualizernya,
1: visualizernya, karena nggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris, tapi aku bilang aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah nggak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih.
1: Aman ya.
2: Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Yep, gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Ini. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah iya?
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ya ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye. Music Live Chat.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakai

hanya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawet, teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Lok Sumawet Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah tabarakallah. Egi Putra kembali menyapa di Pro 2 FM Lok Sumawet ya. Setelah tadi kamu mendengarkan Mbak Rimar Kalista ya dalam Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta, dan besok kembali kamu juga akan bisa mendengarkan dari jam 7 sampai dengan jam 8 langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Sabtunya free, minggunya di jam yang sama jam 7 malam sampai dengan jam 8 itu ada Indonesia Pro Indie, perkembangan musik indie seluruh Indonesia yang bisa kamu dengarkan setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam, teman Pro 2. Ya, semoga kamu sehat selalu sambil menantikan kumandang azan sholat isya ya di jam 8 lebih 4 menit, ada sekitar 2 menit lagi untuk memasuki waktu sholat fardu isya tentunya. Dan untuk kamu semua mungkin yang kalau mau keluar rumah, mau ngopi, mau membeli sesuatu, atas apapun yang punya niat keluar, tujuan apapun, mungkin lebih afdol kalau kita sholat isya terlebih dahulu, teman Pro 2 ya. Jadi jam berapapun nanti kamu nyampe rumah kembali dari aktivitas kamu, dari keperluan kamu di luar rumah, kita kayak jadi ngerasa gak berhutang lagi aja gitu ya kan. Jadi gak mungkin untuk ngebablasin sendiri kewajiban kita sebagai umat muslim tentunya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 Palok Smawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan, dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu akbar, tembak orang lain. Allahu akbar, bunuh orang. Allahu akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini, tanim. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini, masih ada sisa satu, pernah fitnah orang. Maka karena gak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Fatuli hafinnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini, zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status, tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: And Mas Kamaleng, anugerah terindah teman Pro 2.
1: Diriku seumur hidupku dan ku.
0: Ada yang lagi terbawa banget mungkin ya, sambil mendengarkan lagu ini terus memikir, mau makan apa ya malam ini gitu kan. Karena udah saatnya untuk makan malam. Aku baru aja saya makan sih, alhamdulillah sih ya. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan teratur dalam hidup teman Pro 2, insya Allah akan terus berkesinambungan ya. Alhamdulillahnya itu ketika hal itu mengarah kepada teraturnya yang positif gitu ya kan. Kalau yang hal kontinu negatif dilakukan kayaknya gak ada manfaatnya juga kalau untuk dilakukan terus menerus. Jadi mari kita introspeksi diri buat kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Loksmaya malam hari ini. Hal baik silakan dilakukan terus menerus ya. Hal jelek jangan, karena justru akan menambah tebalnya dosa kita teman Pro 2. Na'udzubillah min dzalik ya. Apalagi di malam Jumat seperti ini, mungkin ada banyak momen agar kita bisa semakin mendekatkan diri pada Allah, kayak sadar akan kesalahan ya kan. Apalagi 10 awal di bulan, di tahun baru Islam itu kan luar biasa sekali ya manfaat kita untuk bisa berintrospeksi diri gitu, agar hal baik akan terus terpelihara dalam hidup kita teman Bro 2 ya kan. Buat yang baru nyampe di kota Loksmawe, mungkin karena ada hajatan, karena kan akhir-akhir ini sering banget ada hajatan ini itu kan, semoga kamu bisa memanfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta deh kalau kataku ya. Anyone, Demi Lovato. Ini lagu ngenyes banget, masuk banget ke dalam hati. Gila aja deh, dengerin deh yang satu ini. Sekali lagi, Demi Lovato, Anyone.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia.
2: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program Madu RRI Loks Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Danar Widianto ya, dengan Dulu teman pro 2. Lagu ini pernah hits ya, di saat beliau menjadi salah satu kontestan di mana ya, aku lupa ya, di X Factor kalau nggak salah ya. Dan lagu ini menjadi lagu andalan beliau saat beliau ikut seleksi teman pro 2. By the way, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam tentunya ya. Selain menjadi penanda awal tahun Hijriah, bulan ini juga menjadi momen bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Di antara amalan yang sangat dianjurkan ya adalah menjalankan puasa sunnah Tasyu'a dan Asyura. Ya, puasa Tasyu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sedangkan puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kedua puasa ini memiliki keutamaan yang besar dan telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Hari Asyura memiliki nilai historis yang penting dalam perjalanan umat manusia. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa pada hari tersebut Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Musa berpuasa pada hari itu. Dan Rasulullah SAW kemudian menganjurkan umat Islam untuk turut berpuasa pada hari Asyura.

Ya, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk berpuasa pertanggal 9 Muharram atau hari Tasyu'a sebagai pembeda dari kebiasaan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena itu, umat Islam dianjurkan menjalankan puasa Tasyu'a dan Asyura secara berurutan. Keutamaan puasa Asyura sangat besar, di mana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa beliau berharap puasa Asyura dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil selama satu tahun yang telah berlalu. Keutamaan inilah yang membuat banyak umat Muslim berlomba-lomba menghidupkan hari Asyura dengan berpuasa dan memperbanyak amal soleh. Lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, puasa Tasyu'a dan Asyura menjadi sarana untuk memperkuat ketakwaan, melakukan introspeksi diri, serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa setiap pergantian tahun Hijriah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebajikan. Dengan menjalankan puasa Tasyu'a dan Asyura, umat Islam tidak hanya meraih pahala sunnah, tetapi juga meneladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan Muharram dengan ibadah yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kilok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yo ada. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Livi Alisa featuring Aditya Sofyan dengan dua insan teman pro dua. Cukup indah lagu ini, enak banget dengernya ya. Sekarang banyak hal teman pro dua ya, yang terkadang tuh mau tidak mau bisa menjadi satu pembelajaran yang besar dalam hidup kita ya. Seperti yang sering aku bilangin juga sama kamu, kalau kamu pas sering juga dengerin aku siaran tuh, ada begitu banyak makna kehidupan ini yang bisa kita jadikan pembelajaran setelah kita melihat, kita mendengar, kita membaca, setelah itu kita terapkan, rasakan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Setiap hari itu ada aja pemberitaan ini itu kan. Nah, dari itu pasti kita bisa mengambil benang merahnya, inti dari sesuatu yang lagi kita dengar tersebut, apa yang lagi kita amati ya, atau kita dengan membaca tuh kita kayak jadi tahu kan. Kayak tadi aku ngeinfoin tentang Asyura ya kan, kita jadi semakin menjadi orang-orang yang semakin terisi lagi dalam hidup ini ya, dan jadikan pengalaman sekaligus pembelajaran teman pro dua. Dari begitu kita akan menjadi orang yang kaya ya, minimal kalau kita gak kaya harta ya kita kaya hati lah ya, dalam menganalisa sesuatu dalam hidup ini. Arkadia lagi-lagi nih ya, aku lanjut dengan lagu yang gak kalah menohoknya dibandingkan yang tadi ya, Lana Del Rey Arkadia. Yang satu ini kamu mesti mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Evalox My

0: siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715952.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

hampir jam 10 aja, teman Pro 2. For your information, belajarlah salah satunya dari Gia Indrawari ya. Karena beliau ini juga termasuk dalam musisi yang karya-karyanya sebelumnya juga enggak begitu diminati, teman Pro 2. Tapi belajar dari pengalaman, belajar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, akhirnya banyak hal yang diraih dari beberapa lagu yang udah dikeluarkan seorang Gia Indrawari, teman Pro 2 ya. Termasuk lagu yang Menangislah, itu lagu judulnya apa sih? Apa sih? Aku kok lupa ya? Nah kalau yang ini baru tahun ini keluarnya, judulnya 1000 Kali. Asik gak? Denger deh, masih ada 1 menit lagi deh. Nih dengerin ya.

kan, teman berdua seru kalau kata aku, ya kan. Semoga semakin betah malam Jumatnya, teman berdua. Especially buat kamu semua yang saat ini lagi mengerahkan segala fokus kamu, konsentrasi kamu untuk mengerjakan sesuatu, ya. Apakah ngerjain tugas ataukah ngerjain apa, mengerjain bersih-bersih rumah lah. Gara-gara mungkin malam ini kamu gabut gitu, kamu ngerasa malam akhir bulan seperti ini bagusnya gabutnya itu diisi oleh bersih-bersih di kala malam hari di rumah kamu. It's okay, itu salah satu pilihan yang tepat, teman produa. Jangan gila-gila ngopi, kayak ikut-ikut orang gitu ya. Kita ikutin aja lah kemampuan pada diri kita sendiri gitu. Ada orang yang terlalu memikirkan ngopi itu harus di tempat yang hits, ya harus yang estetik gitu, dan lebih apa sih Gi, ya gitu maksudnya kan, ada kan yang sebagian gitu, ya aku nggak biasa kalau di situ ini itu, tapi resikonya gede ya. Ternyata setelah ada yang ketahui banyak tagihan ini itu, nggak sesuai banget gitu sama kesehariannya gitu. Aku nggak ngomongin siapapun. Aku mau ngomongin dari pengalaman aku pribadi, bahwasanya seorang yang lagi menemani kamu malam hari ini, yang lagi siaran ya, mengisi malam Jumat kamu biar kamu gak kesepian, sekaligus menemani aktivitas kamu saat ini, aku gak pernah hidup dengan sebuah gengsi, teman produa.

Malapetaka teman Pro 2 mesti nangkring di Pro 2 malam ini. Lagi-lagi aku berharap buat kamu yang lagi mobile, buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Egy Putra gitu ya, senantiasa mengontrol kecepatan kendaraan bermotor kamu. Jangan sampai gak hanya membahayakan kamu, tapi pengguna jalan lain gitu, ya kan? Yang baru masuk kamar, yang baru nyetel Pro 2, ya ampun, gimana malam ini? Sehat selalu kan? Fine-fine aja kan? Semoga kesehatan hati, pikiran, dan jiwa kita selalu penuh dengan keberkahan Allah SWT.

susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

20 menit yang dari formasi pukul 10 malam hari ini. Mengertilah kasih Afgan Sareza. Anyway, teman berdua ingat lagu Mengertilah Kasih ini, aku jadi ingat sama pemilihan bintang radio ya, karena ini salah satu lagu pilihan untuk kategori pria beberapa tahun yang lalu ya. By the way lagi, lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya, kalau nggak salah lagi sih ya. Tapi setauku ya sih. Sering nggak sih kamu ketemu sama orang yang ingin dimengerti aja? Ya, kerap dirinya tuh pengen dipahami, diiyain gitu ya, dimengertiin gitu, tanpa dia punya effort untuk bisa mengerti balik kepada kondisi orang yang mungkin saat ini lagi butuh perhatiannya, lagi butuh bantuannya, atau cuman lagi butuh teman buat didengerin. Gampang-gampang susah, ya kan? Cintamu ku damba. Kenapa? Karena gak banyak orang tuh yang bisa mengerti atau minimal mendengar kita seutuhnya, teman pro 2. Gak disuruh berbuat banyak gitu, gak disuruh lakuin ini itu, hanya untuk mendengar aja, jadi temen ngobrol aja. Zaman sekarang tuh kayak ada sih ada, tapi susah aja gitu ya, enggak? Kamu mengalami hal yang sama mungkin? Pernah ada mengalami hal yang sama? Tapi mau tidak mau tuh teman pro 2, semakin kita beranjak dewasa, semakin banyak hal yang kita lalui dalam hidup ini, mau tidak mau tuh ya orang-orang yang akan get ready gitu ya to listen you tuh ya memang gak banyak, karena pasti mereka kesehariannya tuh udah sibuk sama kelelahan mereka masing-masing gitu ya kan, udah sibuk sama sesuatu hal yang harus dipikirkan besok pagi gitu ya kan. Terus lagi ngayal juga, besok ada yang, besok bakal ada yang bantuin gak gitu. Ya kan, apalagi buat yang pergi kerjanya, pergi beraktivitasnya tuh harus pagi-pagi banget. Mesti ngarep banget sama angkutan umum. Duh, besok hujan gak ya? Kan banyak ya, banyak sekali yang harus pikirkan sebenarnya dalam hidup ini gitu. Ya, kembali lagi ke kamunya. Mau memberikan ruang yang besar untuk bisa memahami orang lain, atau kayak aku bilangin tadi di awal gitu, bahwasanya kamu baru tersadar malam hari ini ternyata kamu tuh orang yang hanya pengen dimengerti dan sulit untuk bisa mengerti orang lain. Ya kamu lumayan egois sih kalau kata aku.

Semoga kita lagi-lagi terus mendewasakan diri ya, agar kita semakin bisa mengerti orang lain dan gak mau pengen dimengerti doang, teman pro doang. Well, sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu semua yang baru mendengarkan Prodo FM. Ya ampun, kamu kemana aja sih? Atau baru nyampe rumah? Ya, ketinggalan banyak momen dong kita. Tapi gak apa-apa lah, besok sore aku nemenin kamu lagi kok. Belum mau pamit, masih setengah jaman lagi lah ya. Dicek lagi apa yang harus kamu kumpulkan besok, teman Prodo ya. Dari seragam yang harus kamu pakai, tugas-tugas, that's all harus kamu pikirkan malam hari ini.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi. Sunday mornings were your favorite.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

masih menyimak perjalanan program Falok semua yang teman terbaik kamu Radio Anak Muda malam hari ini terakhir kali Wijaya 80. Lagi kamu dengar saat ini ya. Gimana seru malam Jumatnya? Atau malah kamu lagi sibuk menyiapkan tugas yang harus kamu kumpulkan besok teman Pro 2. Apakah tugas, apakah kerjaan, that's all ya. Semoga Allah memberikan kelancaran, memberikan waktu luang yang baik agar kamu juga bisa menyelesaikan tugas kamu tersebut.

hampir di jam 11 malam hari ini teman Pro 2 ya. Thank you so much sudah mendengarkan aku, karena tanpamu apalah artiku di sini ya. Cuap-cuap tanpa pendengar, oh my god, seri banget. Aku minta maaf untuk ketidaknyamananmu, mungkin ada kalimatku yang gak ngenakin, I'm so sorry lah. Sekali lagi besok kita ketemu di sore hari ya. Ada banyak rasa syukur teman Pro 2 yang sebenarnya bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kelancaran langkah, gerak-geri kita ke sana ke sini, diberikan nafas yang gratis luar biasa bertahun-tahun sampai dengan sekarang. Maka jangan lupalah untuk bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillah tentunya ya. Egy Putra Oto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music sampai jam 12 nanti ya. Bye bye.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya gak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 4 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh teman Pro 2. Seperti biasanya Dika akan terus menemani di program Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai jam 9 pagi tentunya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan kita akan mendengarkan jazz musik juga hingga pukul 6 pagi. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

siang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari rahmat Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Setelah berbulan-bulan menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, pelarian tersangka utama kasus pembunuhan yang mengguncang Desa Alulim, Kecamatan Blambangan akhirnya berakhir. Dalam operasi yang berlangsung senyap namun terukur, jajaran Sareskrim Polres Lhokseumawe berhasil membekuk pelaku dan juga mengungkap temuan mengejutkan berupa dua granat aktif yang diduga siap digunakan sewaktu-waktu. Pengungkapan kasus tersebut juga disampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Serbaguna Polres Lhokseumawe pada hari Kamis kemarin 25 Juni 2026 yang dipimpin Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Azan. Polisi turut menghadirkan dua tersangka berinisial RU 45 tahun dan juga RD 42 tahun beserta barang bukti hasil penyitaan. Kapolres juga menjelaskan memperdua penangkapan bermula dari pengejaran terhadap RU yang sebelumnya ditetapkan sebagai DPO dalam perkara penculikan, kepemilikan senjata api, dan juga pembunuhan terhadap M. Nasir yang terjadi pada November 2025 di Desa Alulim, Kecamatan Blambangan, Kota Lhokseumawe saat diamankan RU diketahui sedang bersama RD yang kemudian turut dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan. Namun, fakta yang terungkap di balik penangkapan tersebut membuat kasus ini semakin serius saat melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan kedua tersangka. Petugas juga menemukan dua granat aktif yang tersimpan di dalam tas lempang masing-masing.

Dari tangan RU ditemukan satu granat jenis manggis dan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu. Sementara dari RD ditemukan satu granat jenis nanas. Di hadapan awak media, polisi memperlihatkan barang bukti berupa dua granat aktif, tas lempang, serta sejumlah barang lainnya yang diamankan saat operasi penangkapan berlangsung. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 306 KUHP tentang memiliki, menyimpan, dan juga menyembunyikan bahan peledak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di Semeliwa kepada Riri Pradol Sembawe, tempat terbaik kamu. Jam 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pradua. Selamat pagi untuk semua yang sedang mendengarkan, untuk kamu yang mendengarkan di radio mobil juga. Selamat pagi di suasana hari yang sangat berkah di hari Jumat 26 bulan 6 tahun 2026, hari sangat bahagia hari ini teman Pradua ya. Kenapa? Karena tanggalnya yang kembar. Ya, jadi pastinya kamu mungkin hari ini ada di hari-hari bahagia kamu yang sudah kamu nantikan, apalagi banyak dong ya yang memilih hari ini untuk menjadi hari jadi pernikahan contohnya. Ya. Apalagi di hari Jumat hari ini, semoga keberkahan terus membersamai dengan kita ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya yang sudah beraktivitas sebagaimana semestinya di suasana hari ini. Dan pagi hari ini juga teman Pradua, semoga kamu tetap semangat ya, karena aku sangat semangat nemenin kamu semuanya di program Spada Selamat Pagi teman Pradua sampai jam 9 pagi. Lagu darinya Adrian Khalif dan juga diperbarus dengan Kualat. Ya, aku ingat banget sih kalau misalkan orang Aceh itu kayak hari Jumat itu, katanya hari Jumat itu jangan naik pohon gitu ya, nanti kualat gitu teman Pradua. Itu fakta atau mitos sih? Atau itu cuma kalimat-kalimat orang Aceh aja nih teman Pradua ya. Jadi katanya kalau misalkan naik pohon gitu ya, itu bakal kita tuh gak bisa lepas, kita itu bakal melekat. Karena apa? Karena kita kualat katanya ya. Aduh, benar gak sih? Mitos atau fakta ya? Kayaknya kita perlu tanya deh sama tetua-tetua kita yang terdahulu ya. Oke, selamat pagi untuk kamu semuanya. Seperti biasanya, informasi dan juga lagu-lagu pilihan siap dikehadirkan. Tadi info Pradua sudah disampaikan tentunya, di mana dua DPO yang selama ini dicari-cari akhirnya ketemu ya. Dan mereka juga akan terancam hukuman yang berat ya, setelah beberapa kasus yang mereka lakukan. Bahkan mereka juga ditetapkan sebagai tersangka ya. Oke teman Pradua, semoga hari ini juga penuh dengan keberkahan yang kita lakukan ya. Tetap semangat untuk kita semuanya ya. Kita akan dengerin lagu berikutnya darinya Naikila dan juga Tensi dan juga Jamesy ya, dengan Kasih Aba-Aba. Lagu Indonesia sekarang banyak yang gini-gini nih ya, keci-keci. Kita dengerin. Selamat pagi untuk semuanya, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Lima koma dua FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

Masih di Semua 5,2 RRI Predolog Sumbawa, tempat terbaik kamu. 31 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Predua semuanya ya. Di suasana hari Jumat ini, semoga aktivitas kamu juga berjalan dengan baik. Ditambah dengan ini lagi musim liburnya anak-anak ya. Anak-anak libur 2 minggu dari aktivitasnya ya, karena kenaikan kelas gitu ya. Jadi ya minimal teman Predua ya, gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kemana. Anak-anak kayaknya bisa nih dibawa jalan-jalan ya, biar gak terlalu biar gak asik sama handphone terus gitu ya. Jalan-jalan kemana gitu sama orang tuanya. Atau kamu memang udah punya wacana di pagi hari ini, dan semoga bisa berjalan dengan baik ya. Ada juga yang lagi nonton bola di pagi hari ini. Pokoknya banyak aktivitasnya, beragam ya. Jadi jangan lupa teman Predua, penuhi asupan minuman air putih yang cukup ya. Jadi jangan cuma konsumsi kopi aja. Jadi kenapa sih, kita heran juga ya, kenapa sih kopi ini semakin kesini semakin menjadi tren bagi semua kalangan? Ya, jadi kopi ini bukan sekedar minuman yang pahit ya atau manis ya. Jadi ngomongin soal kopi, yang pagi-paginya itu kalau bapak-bapak nggak kena kopi hitam tuh belum semangat gitu ya. Nah, jadi orang ngopi dari pagi sampai malam ya, karena kopi ini menemani aktivitas kita. Karena kopi ini enak dinikmati lagi ngobrol gitu ya. Dan juga apalagi untuk Gen Z-Gen Z sekarang, kalau misalkan kopi ini jadi simbol identitas sekaligus pelengkap nongki-nongki di kafe teman Predua. Aduh, pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8% ya, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% ya. Lantas teman Predua, sebenarnya apa sih alasan kopi ini makin banyak diminati dan juga menjadi tren saat ini? Nah, kita bahas dulu nih teman Predua ya. Ini ya adalah dari beberapa sumber ya. Katanya ya, aroma kopi inilah yang memikat semua orang gitu ya. Jadi memikat pecinta kopi, bahkan mampu mengenali biji kopi hanya dari aromanya. Itu untuk yang memang sudah sangat erat kaitannya dengan kopi ya, untuk kamu-kamu semuanya. Katanya kopi ini bisa menghilangkan rasa ngantuk dan juga lebih rileks ya. Dan kenapa seperti ini terjadi? Karena di dalam kopi itu mengandung kafein ya, jadi bisa membantu tubuh terjaga saat beraktivitas, terus juga meningkatkan mood gitu ya. Terus juga katanya kopi ini juga bisa menjadi teman pagi ya, dan teman senja gitu. Aduh, rahim lode banget ya. Oke, teman Predua, boleh kamu konsumsi aja sih ya, silakan. Tapi tetap harus ada takarannya, jangan berlebihan ya. Itu yang paling penting, karena kalau berlebihan udah gak enak nantinya gitu. Baik deh, kita tinggalkan lagu darinya Summer ya, dengan Homewrecker dengan lagunya. Kita ke Zee dan juga Drake dengan lagunya Baby Daddy ya. Dari Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predolog.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.